0: Setelah satu pertandingan melawan Washington Redskins, kedua pria itu duduk di hadapan loker mereka setelah pertandingan yang sangat keras. Kontes yang berakhir dengan skor ketat. Mereka masih mengenakan seragam mereka, duduk membungkuk karena kecapean, terlalu lelah bahkan untuk mandi dan meninggalkan stadion. Waters berkata kepada Harris, "Omong-omong Cliff, berapa skor finalnya?" Kedua pria ini telah bermain begitu cermat, memberikan yang terbaik pada tantangan yang ada di hadapan mereka, sehingga mereka tidak henti-hentinya mengawasi skor di papan. Kita semua telah mendengar pepatah, bukan masalah apakah kau menang atau kalah, tetapi bagaimana kau memainkan pertandingan itu. Pepatah lain yang sama maksudnya mungkin setiap orang yang memainkan pertandingan dengan baik, menang. Setiap orang yang memainkan pertandingan dengan baik, menang. Sahabat, kita sukses saat kita setia memberikan yang terbaik dari kita terhadap nilai-nilai dan tujuan yang kita anggap penting. Sukses pertama-tama terletak dalam memilih pertandingan yang layak dimainkan dan lalu memberikan yang terbaik dari diri kita pada pertandingan itu. Kerja keras adalah sukacita terbesar. Sukses bukanlah tujuan, namun sarana untuk mencapai yang lebih tinggi. Seorang profesor yang hidup 2000 tahun yang lalu bernama Paulus mengatakan di dalam salah satu suratnya, dan suratnya sampai sekarang masih ada. Dia berkata begini, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Inilah nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita mengingat bahwa sukses bukanlah tujuan, namun sarana untuk mencapai yang lebih tinggi seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: bareng baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: berarti. Jadi, ikutin terus ya, Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17-18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda, dasyatnya.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, halo, halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini ya. Tuhan memberikan kesempatan kita semuanya untuk memulai hari ini dengan penuh berkat ya. Morning blessing, morning is wonderful blessing. Semangat pagi semuanya. Ya, segala sesuatu menjadi mungkin. Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan ya. Selamat pagi. Jadikan itu menjadi sahabat setia setiap saat. Yuk, bersama-sama nikmati pagi hari ini, morning blessing dari saat ini hingga pukul 9 nanti. Selamat menikmati pujian manis ini untuk sahabat semuanya, membuka perjumpaan kita di morning blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIG.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik yo, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Shalom sahabat Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
4: Morning is wonderful blessing.

Morning is wonderful, blessing. Halo semuanya, para jiwa-jiwa optimis yang sudah menikmati hari yang baru. Ya, sahabat itus, hari ini menjadi sangat menyenangkan untuk sahabat-sahabat yang sudah kembali melakukan segala aktivitas kita. Salam sehat semuanya. Ya, biarkanlah hari ini sahabat itus senantiasa semangat dalam menjalani kehidupan hari ini, apapun tugas dan pekerjaan Anda. Morning blessing menemani sahabat semuanya, dan juga kita rasakan bahwa berkat Tuhan yang sangat luar biasa, kita bisa menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Oh, sahabat itus, mari sahabat itus yang masih bermalas-malasan untuk bangun pagi, ayo segera bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Mari kita syukuri semua berkat yang telah sahabat dapatkan hingga saat ini. Selamat pagi, Morning Blessing menemani semuanya di 96.5 FM. Itu.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
7: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi, hari ini sudah masuk hari Jumat tanggal 24 ya. Ya, sahabat, itu perjalanan yang sangat menyenangkan tentunya di hari Jumat. Banyak kegiatan di tempat sahabat semuanya ya. Ada olahraga nih ya. Oke. Selamat pagi, bertemu lagi di pagi hari ini. Dan sahabat Itus, ya, kalau kemarin itu kita memperingati Hari Anak Nasional. Ini yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Nah, ada juga sahabat Itus di gereja, di tempat Anda beribadah, tentunya juga sudah mungkin ada yang sebagian sudah ikut merayakan, memperingati Hari Anak. Karena siapapun kita sebagai orang tua turut ambil bagian dalam perkembangan emosi anak-anak ya. Kiranya anak-anak semuanya ini tumbuh sehat dan juga membanggakan, karena anak-anak ini adalah milik kita, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya. Oke, sahabat Itus, kita tahu juga bahwa anak-anak itu adalah harapan bangsa. Nah, silakan sahabat Itus ya, mendukung mereka sehingga anak-anak bisa bermimpi, belajar dan bermimpi, belajar dengan baik ya. Oke, morning blessing menemani sahabat semuanya. Go. Apa kabarnya untuk sahabat semuanya yang baru saja bergabung pagi hari ini? Selamat pagi. Bertemu lagi untuk hari ini ya. Senang sekali dengan sedikit anginnya, sedikit kenceng nih ya. Matahari sudah kita nikmati dengan penuh kehangatan, tapi tetap menjaga supaya kita tetap sehat untuk menjaga anak-anak kita ya. Baik,

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sama itu masih berbagi tentang Hari Anak yang kemarin dirayakan, bahkan di tempat sahabat semuanya di berbagai kota di Indonesia juga memperingati Hari Anak Nasional ya. Nah, sahabat sekalian, berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB yang disahkan Indonesia melalui Kepres nomor 36 tahun 1990, ada 10 contoh hak anak yang wajib dipenuhi. Nah, catat nih ya sahabat semuanya, pasti sahabat itu juga sudah paham, mengerti, bahkan juga sudah memenuhi apa yang menjadi hak anak ini ya. Hak untuk bermain. Nah, ini pelajaran ini pernah diajarkan anak-anak waktu duduk di bangku sekolah dasar ya. Nah, semoga saja orang tua juga mendampingi mereka saat anak-anak belajar, baik di tingkat pertama di bangku sekolah ya, sampai pendidikan tinggi. Nah, hak untuk bermain ini memiliki waktu dan sarana untuk bermain serta bersenang-senang. Nah, hak mendapatkan pendidikan ya, berhak bersekolah dan menimba ilmu demi masa depan. Kemudian juga hak mendapatkan perlindungan, karena ini dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan juga penelantaran ya. Oke sahabat, itu kita semuanya turut ambil bagian. Nah, bagaimana dengan pendapat sahabat semuanya? Bila saat ini masih ada yang mengeksploitasi anak, bisa melakukannya sepengetahuan dari orang tuanya. Mari kita pahami ini dan kita mungkin juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita, kepada orang-orang kita yang kita cintai, kepada bapak ibu orang tua ya. Jangan sampai eksploitasi itu tetap ada. Kita sudah negara yang maju nih ya. Nah, hak mendapatkan identitas ini berhak memiliki nama, akte kelahiran dan status kewarganegaraan. Hak untuk rekreasi ini mendapatkan hiburan, rekreasi agar terhindar dari stres. Ya, sahabat itu mungkin bisa bersama-sama dilakukan dengan orang tua ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat semuanya. Masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

Ya, oke. Jalan-jalan kita kemana pagi hari ini ya? Oke, lanjut lagi. Oke, kemana nih? Ya. Nah, hak dari anak dalam rangka Hari Anak Nasional nih ya. Selain hak untuk rekreasi, hak mendapatkan makanan, nah terpenuhi kebutuhan asupan gizi dan nutrisi sehari-hari. Hak mendapatkan kesehatan, berhak atas imunisasi, gizi seimbang, fasilitas medis yang memadai. Nah sekarang banyak sekali info-info tentang kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang ada di dekat tempat tinggal sahabat ya. Hak mendapatkan kasih sayang, ini tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang penuh perhatian. Ya sahabat, itu hak mendapatkan kesamaan, ini berlakukan secara adil tanpa diskriminasi suku, agama, ras dan gender. Hak untuk berpendapat ya, didengar suaranya dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai usianya. Nah sahabat itu kadang ya banyak nih ya sahabat-sahabat itu yang sudah melaksanakan mesbah keluarga. Nah ini bisa didengar suaranya anak-anak untuk dilipatkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan usianya ya. Dengarkan apa yang menjadi kerinduan mereka, sharing mereka. Kemudian mendapatkan kasih sayang. Waduh, ini perlu banget nih ya sahabat semuanya, kasih sayang diberikan sehingga anak-anak itu nyaman di rumah, tidak meninggalkan rumah, bahkan kalau kegiatan tuh rasanya pengen pulang begitu, cepat pulang begitu ya setelah berkegiatan ya. Baik, sahabat sekalian, sedikit yang saya bagikan untuk Anda, semoga bermanfaat dan mengingatkan akan kita semuanya sebagai orang tua, anak-anak itu perlu mendapatkan hak ya yang harus dipenuhi. Nah, mulai saat ini sahabat semuanya, yuk kembali lagi, mungkin ada hak-hak yang belum diberikan kepada anak-anak kita, sekarang juga berikan kepada mereka. Hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan identitas, hak untuk rekreasi dan hak mendapatkan makanan. Hak mendapatkan kesehatan, juga mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kesamaan dan hak untuk berpendapat. Tidak hanya para orang tua, tapi anak-anak pun juga mempunyai hak untuk

Ya, masih bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda. Masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, kita ketemu lagi di Inspiration of Education dalam Mind Management setiap hari Jumat ya. 24 Juli 2026. Ada yang ulang tahun nih ya. Selamat ulang tahun. Yang hari ini sedang mempersiapkan pernikahan besok hari Sabtu atau hari Minggu. Tentunya ini padat banget jadwalnya ya. Tapi senang sekali bila sahabat-sahabat tetap terus bergabung bersama Itusnya. Di kota Semarang maupun di luar kota Semarang yang lagi denger Itusnya lewat gadget sahabat. Baik itu lewat Itus FM Streaming maupun lewat aplikasi Play Store. Nah, Mind Management hari ini saya akan membagikan topik yang sangat menarik nih ya. Ini kan sudah hari Jumat ya. Dengan rutinitas yang padat. Nah, banyak ini ya sahabat Itus yang menyadari bahwa quality time itu tidak selalu identik dengan liburan panjang. Sabtu Minggu panjang loh 2 hari ya. Nah, sama sekalian menghabiskan beberapa jam untuk menikmati kopi favorit. Yeay, berburu kuliner baru, iya. Berjalan santai di ruang terbuka atau sekedar berbincang bersama sahabat kini menjadi cara sederhana untuk mengisi ulang energi setelah melewati hari-hari yang sibuk. Yes. Terlagi aku mau quality time minum kopi ya. Nah, sahabat sekalian, tidak heran ya jika belakangan konsep one stop lifestyle destination ini semakin diminati. Apa sih itu ya? Bukan hanya karena praktis tapi juga mampu menghadirkan berbagai pengalaman dalam satu tempat, mulai dari kuliner, belanja, hiburan hingga ruang untuk berkumpul bersama keluarga maupun teman.

Baik, kembali lagi sama sekalian main manajemen hari ini ya. Berbagi tentang quality time tidak harus jauh. Sederhana, melepas penat di akhir pekan. Ini sudah hari Jumat. Yang ditulis oleh Vincentia Dianawati di femila.com ya. Nah, Sobat Tiktus, melihat perubahan gaya hidup ini, berbagai kawasan komersial pun mulai bertransformasi menjadi ruang yang ya tidak hanya berfungsi sebagai pusat belanja, tapi juga menjadi destinasi untuk menciptakan pengalaman.

Ya, sama sekali manfaat dari quality time ini bersama dengan keluarga atau teman itu bisa memperkuat ikatan emosional, meningkatkan kesehatan mental, dan juga memperbaiki emosi.

Ya, sahabat sekalian, ikatan erat ini membuat hubungan antar anggota keluarga makin dekat dan harmonis. Anak dan anggota keluarga lain merasa lebih dicintai serta diperhatikan. Ya, kurang konflik mengurangi kesalahpahaman potensi pertengkaran. Ini hubungannya dengan emosi. Lalu kesehatan dan mental membantu melepaskan lelah dan beban pikiran setelah seharian beraktivitas. Ya, memberikan dukungan emosional yang tentunya membuat perasaan itu lebih tenang, bahagia. Nah, lalu dengan perkembangan anak seperti apa? Anak percaya diri, tumbuh dengan rasa percaya diri yang baik karena merasa dihargai. Menjadi sarana orang tua untuk mengajarkan sopan santun dan nilai kebaikan secara langsung. Nah, sahabat sekalian, kegiatan apa yang biasanya sering sahabat lakukan bersama dengan keluarga? Apakah ada kendala waktu yang sahabat hadapi saat ini? Nah, sahabat sekalian, tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda dalam Mind Management hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Ya, kita kembali lagi ya sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM Iktu Sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Nah, hari ini kembali lagi melanjutkan quality time dengan keluarga. Nah, sekarang quality time bersama dengan teman membuat persahabatan itu makin kuat ya. Siapa di sini yang merasa kalau semakin dewasa semakin sedikit waktu untuk berkumpul dengan teman? Oh, ada juga ya. Nah, pastinya banyak orang yang merasakan hal yang sama karena sibuk dengan pekerjaan atau urusan lainnya. Sahabat jadi jarang nongkrong atau ngobrol dengan sahabat atau teman dekat. Padahal menjaga hubungan itu dengan sahabat adalah hal yang penting. Nah, semakin sering sahabat bersosialisasi dengan teman, sahabat akan merasa senang, rileks, stresnya akan berkurang. Penting untuk meluangkan waktu untuk quality time bersama teman. Tidak perlu sering-sering ya. Yang penting ketika dijalankan, sahabat sepenuhnya enjoy tanpa ada distraksi yang mengganggu. Nah, kalau hanya nongkrong di kafe, terlalu membosankan ya. Nah, sahabat bisa melakukan beberapa kegiatan bersama teman yang dijamin bisa buat persahabatan makin erat. Nah, kalau sahabat saat ini mungkin juga ada yang quality time di tempat yang dekat ya. Tapi ada juga ide-ide ya dengan quality time membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Road trip. Nah, ini bersama teman yang pastinya seru ya dan bikin makin akrab bersama teman. Ini bukan sekedar berpindah tempat atau jalan-jalan, tapi tentang perjalanannya itu sendiri. Kebersamaan misalnya di dalam mobil atau goes ya, itu adalah momen terbaik untuk ngobrol dan bernyanyi bersama. Obrolan yang tercipta itu menjadi lebih dalam dan hangat yang membuat hubungan itu lebih erat. Nah, selama perjalanan suasana semakin hidup. Nah, sahabat bisa memutar playlist lagu misalnya ya. Dan masih banyak lagi. Nah, ada lagi olahraga bareng. Nah, ada juga loh sahabat sekalian yang quality time-nya dengan olahraga, naik sepeda misalnya begitu kan. Baik, kita akan jeda dulu untuk yang satu ini, tetap di 96.5 FM.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, masih bersama di Mind Management. Yuk kita lanjut lagi ya. Bagaimana quality time bersama dengan keluarga, quality time bersama dengan teman ya. Selain olahraga bareng, ada juga road trip yang sahabat bisa lakukan ya. Nah, menyadari pentingnya olahraga, ini salah satu cara quality time bersama dengan teman ya. Karena untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Nah, aktivitas fisik ini tidak hanya membuat badan lebih bugar ya, tapi juga membantu meningkatkan mood. Karena tubuh melepaskan hormon endorfin. Jika dilakukan bersama teman, olahraga terasa jauh lebih menyenangkan dan penuh energi positif. Maka sebagai ide quality time bersama dengan teman, sahabat bisa olahraga bersama-sama, saling menyemangati dan menikmati waktu bersama, sekaligus bisa menjaga kesehatan. Ada banyak pilihan olahraga ya yang bisa sahabat lakukan bersama dengan sahabat. Misalnya, nah lagi marak nih padel, padel gitu ya, selama beberapa jam jogging. Nah, di Trilomba Juang lagi ditutup ya, lagi direnovasi. Semoga nanti setelah baik, sahabat-sahabat bisa jadi promoin ya. Karena deket banget nih sama Iktusnya, tinggal turun atau naik kalau sahabat Iktus dari Trilomba Juang. Atau banyak sekali nih ya, ruang terbuka hijau yang sahabat bisa gunakan untuk jogging. Atau ya jalan-jalan gitu ya, menikmati suasana terbuka. Oke, setelah selesai olahraga, apa yang sahabat bisa lakukan? Nah, nongkrong ya sambil makan, ngopi. Itu menjadi pelengkap yang sempurna, cie. Minum kopi atau teh. Air putih aja deh kalau aku gitu ya. Nah, sahabat sekalian, dengan kegiatan bersama teman yang sederhana ini, quality time terasa lebih lengkap karena ada aktivitas, obrolan, dan juga kebersamaan. Liburan ke pantai. Ya, pantai itu menjadi salah satu tempat favorit untuk melepas penat ya. Suara ombak, warna biru laut, angin laut, hamparan pasir bisa menciptakan suasana santai yang sulit ditemukan di tempat lain. Ketika mereka pergi ke pantai bersama teman, ya, suasana healing itu terasa semakin seru ya dan menyenangkan ya. Tidak hanya sekedar menikmati pemandangan, tetapi juga berbagi cerita dan tawa bersama. Atau apalagi nih ya, naik gunung.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Allah itu Kristen? Dr. Sala yang terhormat, tulis seorang kawan saya yang berumur 8 tahun. Apakah Yesus dan Allah itu Kristen? Atau apakah mereka tidak perlu menjadi Kristen karena mereka itu Allah? Dari mulut kanak-kanak timbul pertanyaan yang paling mendalam. Apakah Yesus dan Allah itu Kristen? Atau apakah mereka tidak perlu menjadi Kristen? Sahabat kita yang berumur 8 tahun ini sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Dan jujur saja, itu adalah pertanyaan yang sulit, tetapi saya akan mencoba menjawabnya. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi Allah mana yang kita bicarakan. Kadang-kadang kita berbahasa dan berasumsi bahwa semua orang memahami maksud kita, padahal nyatanya maksud mereka sangatlah berbeda. Dalam usaha saya untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan berbicara tentang Allah yang ada di Alkitab, yaitu yang dimaksud oleh Musa waktu ia menulis, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi," Kejadian pasal 1 ayat 1. Apakah Allah menganggap dirinya Kristen, Yahudi, Muslim, atau Katolik? Allah adalah Allah. Dialah sang pemberi hidup, pencipta dunia, pemegang kuasa tertinggi yang bisa Anda bayangkan. Dia bukan Kristen atau Yahudi. Dia sudah ada sebelum Abraham, bapa orang Yahudi. Dan tentu saja sebelum lahirnya kekristenan yang terjadi setelah kedatangan anaknya, Yesus Kristen. Namun pribadi yang maha kuasa ini, karena dia adalah pribadi, bukan sesuatu, benda, atau kuasa, memilih untuk mengungkapkan dirinya kepada manusia, dan dia melakukannya dengan dua cara. Pertama, alam semesta mengungkapkan bahwa dunia kita ini diciptakan, bukan berevolusi dari makhluk hidup sederhana, juga bahwa keteraturan dan ketelitian yang ada di alam semesta bukanlah hasil dari probabilitas. Sama seperti bahwa kamus tidak dihasilkan dari ledakan yang terjadi di sebuah percetakan. Kitab Roma pasal 1 mengungkapkan hal ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma pasal 1 ayat 20. Pengungkapan tentang Allah di alam semesta, di dunia sekitar kita, tidaklah cukup. Pengungkapan itu memberitahu kita bahwa Allah itu ada dan bahwa kita memerlukan Allah. Namun agar kita bisa mengenalnya, Allah memilih untuk mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang adalah gambaran dari sang Bapa. Anak itu sama dengan Bapanya. Yang sulit untuk kita pahami adalah bahwa Yesus tidak diciptakan dan tidak begitu saja ada, seperti kakak atau adik kita dilahirkan. Dia selalu dan akan selalu ada. Bagaimana saya bisa tahu hal ini? Untuk menegaskan pengungkapan dirinya melalui alam semesta, Allah menceritakan dirinya kepada kita di dalam Alkitab, sebuah kitab istimewa yang dia berikan kepada kita. Nah, ada satu lagi bagian dari jawaban saya yang Anda perlukan untuk melengkapi penjelasan ini. Apakah Yesus itu Kristen? Atau apakah dia menjadi orang Kristen? Kadang-kadang anak-anak bertanya apakah dia itu Kristen Baptis, Katolik, Metodis, atau apa? Dan apakah Anda tahu arti ungkapan meletakkan kereta di depan kudanya? Tentu saja kalau Anda meletakkan kereta di depan kudanya, keretanya tidak akan bisa ditarik dan menyebut Yesus itu Kristen. Mirip seperti itu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristen pertama kali disebut Kristen di Antiokhia, lebih dari 30 tahun setelah kebangkitan Kristus. Sebutan itu sebenarnya adalah ejekan yang berarti Kristus kecil dan maksudnya negatif. Yang penting bukanlah sebutannya, melainkan bahwa Anda telah mengikuti Yesus Kristus dan tahu bahwa Dia telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Hanya dengan demikian, kita dapat menganggap diri kita Kristen. Saya harap ini menjawab pertanyaanmu, Jeffrey. Sungguh pertanyaan yang sulit. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda.
2: The Station of Salvation, 96.5 FM, di mana saja Anda berada.

Halo, selamat siang sama semuanya. Kita berjumpa kembali dalam Info Jelang Siang edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Inilah informasi yang pertama, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Baik, sama sekalian, untuk dolar Amerika jual 17.981, beli 17.961. Dolar Singapura jual 13.925.01, beli 13.888. Sedangkan Euro Eropa jual 20.479.21 dan beli 20.425.24. Dolar Australia jual 12.557.22 dan beli 12.509.83. Dolar Kanada jual 12.779.86. Beli 12.748.24. Pound Sterling Inggris jual 23.954.75 dan beli 23.897.10. Dolar Hong Kong jual 2.293.31 dan beli 2.290.10. Untuk yen Jepang jual 109.88 dan beli 109.56. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca Kota Semarang hari ini. Jumat 24 Juli 2026 masih dominan cerah sepanjang hari. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut hingga utara dengan kecepatan mencapai 8 hingga 13 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 32 hingga 70%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 20 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan 42 hingga 86%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dengan kecepatan mencapai 5 hingga 14 km per jam dengan kelembapan antara 47 hingga 97%. Sedangkan untuk Pantura Tengah bagian timur sekitar Gunung Muria seperti di Kudus, Pati, Rembang dominan cerah sepanjang hari. Angin dominan bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 8 hingga 14 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 88%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, sebagian besar cerah sepanjang hari.

Baik, sama sekalian kita menuju ke informasi berikutnya seputar Jawa Tengah. Dari Ungaran, jembatan gantung Garuda di Dusun Sabrangan, Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang resmi dioperasikan setelah rampung dibangun. Jembatan sepanjang 80 meter yang membentang di atas Kali Senjoyo diresmikan oleh Denrem 073 Makutarama Kolonel ARM Esra Natanael dengan pengguntingan pita pada Kamis kemarin. Usai peresmian, jembatan yang menghubungkan Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak dengan Desa Wiru, Kecamatan Beringin diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Sama sekalian, dari Boyolali, jembatan

0: Berikut informasi dari Grobrokan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowano, Kabupaten Grobogan yang mengalami kerusakan bangunan akan memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ikut membantu perbaikan gedung yang rusak. Peninjauan dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk memastikan kondisi sekolah yang mengalami kerusakan akibat faktor usia bangunan dan serangan rayap. Setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, dana bantuan ditargetkan cair pada Agustus 2026 sehingga perbaikan 5 ruang kelas yang rusak dapat segera dilaksanakan.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: Ah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Kembali lagi dalam info jelang siang hari ini dari Surakarta. Sejumlah sarang tawon Vespa atau yang dikenal masyarakat sebagai tawon das dibersihkan dari kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadidengrat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi resiko guna mendukung kelancaran program revitalisasi keraton yang tengah dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pembersihan sarang tawon dilakukan oleh personel Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Surakarta setelah berkoordinasi dengan Keraton Surakarta Hadiningrat melalui Pangageng Sasono Wilopo sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat LDA GKR Wandansari atau Gus Timung. Keberadaan tawon Vespa dinilai berpotensi membahayakan keselamatan para pekerja revitalisasi, abdi dalam, wisatawan hingga masyarakat yang beraktivitas di lingkungan keraton. Karena itu proses evakuasi dilakukan oleh petugas damkar yang memiliki keahlian dan peralatan khusus agar penanganan berlangsung aman tanpa merusak kawasan cagar budaya. Pasokan susu sapi dan kambing di Provinsi Jawa Tengah dinilai masih belum optimal sehingga membawa dampak berantai yang cukup signifikan. Mulai dari memicu defisit pasokan susu lokal, meningkatkan ketergantungan terhadap produk impor, hingga menimbulkan kerugian finansial yang mengancam kesejahteraan serta keberlanjutan usaha para peternak. Kondisi ini jelas tidak bisa dibiarkan karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah gencar mempersiapkan program strategis bertajuk Gerbang Susu Jateng 2028, Gerakan Pengembangan Persusuan Jawa Tengah. Hal ini terungkap saat bimbingan teknis BIMTEK, Cara Pembuatan Pakan Ternak Yang Baik, CPPB, yang digelar di Kabupaten Brebes pada 21 sampai 22 Juli lalu. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hewan Adining Tias Mula Pertiwi MM, mengungkapkan posisi strategis persusuan di wilayahnya di tingkat nasional. Ditambahkan bahwa program Gerbang Susu Jateng 2028 dirancang khusus sebagai stimulus utama untuk mendongkrak volume produksi susu perah.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan apa? Bu, bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

Halo semuanya, masih temani Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. 30 menit sudah kita lewati pukul 10. Gimana sahabat semuanya, rencananya hari ini yang sudah dibuat semalam dilancarkan semuanya ya. Pagi-pagi yang penuh harap dengan memprogram prioritas pekerjaan sahabat semuanya. Utamakan pekerjaan sahabat-sahabat semuanya ya. Bukan pekerjaan pribadi saat sahabat melakukan tugas di tempat tugas. Nah, beda lagi kalau sahabat itu beraktivitas di rumah, tentunya pekerjaan rumah yang Anda prioritaskan. Tapi karena sahabat itu saat ini beraktivitas di tempat tugas, mungkin di komunitas, di instansi dan lain sebagainya, kantor, nah sahabat itu tentunya bisa memilih mana yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu ya. Happy family dalam info dapur. Senang sekali bila siang hari ini sahabat semuanya di suasana cuaca yang panas dan juga ada angin sepoi-sepoi. Ya, saya lihat nih dari atas Bukit Mugas lantai 3 bisa menikmati kota Semarang dengan penuh keindahan.

Oke, sama sekalian di Happy Family dalam Info Dapur. Ya kan, saya mengajak sahabat semuanya, seringkah melihat hidangan spesial khas Betawi yang satu ini? Dulunya hidangan ini sering dijual oleh pedagang keliling dengan gerobak khas yang menggunakan arang untuk memasak. Kerak telur. Buatan rumah ini akan menjaga warisan kuliner Betawi yang kaya. Nah, melestarikan resep tradisional yang sudah langka di dapur sendiri adalah sebuah kebanggaan tersendiri loh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia resepnya. Jadi penasaran ya. Ya, siapkan 100 gram beras ketan putih rendam semalam. Kemudian 250 ml air, 5 butir telur bebek, 1 sendok makan minyak untuk menumis, 100 gram kelapa parut kasar, sangrai untuk taburan, 30 gram bawang merah goreng, garam secukupnya, 1/4 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh ebi, 15 gram ebi diseduh, disangrai, dihaluskan. Bawang merah goreng untuk taburan. Bumbu halusnya 4 buah cabai merah keriting, 1/2 sendok teh merica, 1 cm jahe, minyak goreng spesial. Nah, baik sahabat sekalian, catat ya. Rendam beras ketan putih dan air selama semalam, lalu tiriskan. Panaskan minyak goreng, tumis bumbu halus sampai harum. Panaskan wajan cekung, masukkan 1/2 sendok makan beras ketan putih, lalu siram dengan 3 sendok makan air rendaman beras, biarkan hingga setengah kering. Kocok 1 butir telur bebek, 1/2 sendok teh bumbu halus, ebi, dan 1/2 sendok makan bawang merah goreng, garam secukupnya, dan gula pasir. Kocok 1 butir telur. Setengah sendok teh bumbu halus, ebi, 1/2 sendok teh makan bawang merah goreng, garam secukupnya, dan gula pasir. Siram ke atas ketan, aduk-aduk sambil diratakan ke penggorengan. Biarkan sampai matang sambil ditutup. Balik penggorengan di atas bara api, biarkan sampai matang. Angkat, tabur kelapa sangrai dan bawang merah goreng. Kerak telur yang lezat dengan aroma wangi yang khas bisa disajikan untuk keluarga di rumah. Aroma khas yang terpancar dari campuran kelapa sangrai, ebi, bumbu rempah langsung membawa kita pada suasana Jakarta tempo dulu. Nah, ini kita jalan-jalan di Jakarta dulu nih ya. Di Semarangnya nanti kita juga akan berbagi resep kebanggaan kota Semarang. Nah, sahabat sekalian, untuk tips untuk hasil yang sempurna adalah kesabaran dalam proses masak. Ketan itu harus matang dan tidak terlalu lembek ya sebelum telur dituang. Nah, teknik membalik wajan kerak ini di atas bara adalah kunci untuk mendapatkan tekstur kerak yang renyah khas kerak telur. Jika tidak ada api bara, sahabat bisa menggunakan ampi kompor yang dikecilkan dengan hati-hati. Pernah membuat kerak telur ala Jakartanan? Nah, saatnya akan dicoba.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, kanjengku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lha usah ben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
6: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
7: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
8: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Wih, saya akan menuju ke Manado dulu ya. Jauh amat sampai ke Manado mau beli klape tart. Wah, gak usah deh, pokoknya kita buat aja nih ya. Makanan khas Manado. Ini makanan, salah satu makanan khas Manado dan memiliki cita rasa manis, gurih, campuran buah kelapa muda yang lembut. Enak deh. Nah, sahabat bisa mendapatkan klape tart yang nikmat atau bisa juga buat sendiri di rumah dengan mudah. Yuk, catat resepnya. Ya, yang pertama, siapkan 1600 gram gula pasir, 700 ml susu cair, 500 ml air kelapa. Kemudian 400 gram kelapa muda, keruk daging buahnya. 110 gram tepung terigu, 50 gram susu, 4 butir kuning telur, 4 sendok makan margarin, 2 sendok teh vanili, setengah sendok teh garam, kismis secukupnya, bisa diberikan almond, bubuk kayu manis secukupnya. Bahan-bahan untuk disiapkan juga 4 butir telur, ambil putihnya saja, 4 sendok teh vanili, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh krim tart. Nah, cara buatnya, mixer putih telur, krim tart, dan vanili hingga berbusa. Masukkan gula pasir, mixer lagi beberapa saat sampai lembut, lalu sisihkan. Campurkan air kelapa, susu cair, kuning telur, garam, vanili, dan tepung maizena. Aduk semua bahan hingga rata, lalu gunakan saringan untuk menyaring adonan. Rebus sisa susu cair dan gula, kemudian masukkan adonan yang sudah disaring, aduk rata, masak menggunakan api sedang. Masukkan daging buah kelapa muda, kismis, atau bisa ditambah dengan kacang almond secukupnya. Aduk sekali lagi sampai rata. Matikan api, lalu tuang adonan ke dalam cetakan cup aluminium foil. Tuang adonan ke atas percetakan cup aluminium foil, beri kismis, almond, dan bubuk kayu manis sebagai toppingnya. Siapkan loyang dan beri air secukupnya. Letakkan sebuah cup klape tart di atasnya. Panggang selama 15 menit di suhu 150 derajat Celcius. Hidangkan klape tart khas Manado yang nikmat ini dengan teh hangat. Aduh, enak banget nih ya. Hidangan siang hari, sore hari, kapan saja bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Atau sahabat bisa juga untuk mendapat tambahan cuan. Oke, baik. Kita nikmati lagi puji-pujian dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Biar siang hari ini menjadi lebih semarak lagi dengan puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat dengan segala aktivitasnya.

0: berenang, tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: enggak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Ya, sahabat sekalian, itulah dua resep yang saya bagikan ke ruang sahabat semuanya. Semoga bisa dipraktekkan di rumah untuk hidangan ringan bersama dengan keluarga. Oke, sahabat sekalian, selamat siang. Selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Tentunya hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Saudara sekalian, inilah firman untuk Anda bersama Pendeta Emeritus Samuel Setianto. Selamat mengikuti.

dapat iktus selama berjumpa dalam acara Firman untuk Anda. Pada siang hari ini, sejenak kita akan bersama merenungkan kebenaran Firman Tuhan yang akan saya bacakan dari surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 yang dinyatakan demikian bagi kita semua. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat yang ke-23. Yang diberkati adalah semua saudara-saudara sesudahnya mendengar kebenaran firman Tuhan, kemudian memeliharakan baik-baik dalam hidupnya dan juga untuk dilakukan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mempersembahkan syukur buat hari ini, mulai dari pagi hingga menjelang siang, kami dapat mengerjakan pelbagai tugas dan pekerjaan dan usaha serta tanggung jawab kami. Demikian juga waktu belajar kami dan waktu kuliah kami. Kami mempersembahkan syukur buat firman Tuhan tentang tidak bergoncang yang akan kami merenungkan urapan Roh Kudus bagi kami hamba-Mu ini yang akan menyampaikannya agar dapat menjadi berkat rohani bagi kehidupan iman di tengah-tengah tantangan zaman dan pelbagai goncangan yang terjadi di sekitar kami. Mohon kiranya kasih Tuhan Yesus melindungi, menaungi, menyertai kami semua. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin.

Sahabat Iktus, hari-hari ini di sekitar kita ada pelbagai goncangan-goncangan yang sedang terjadi, seperti goncangan ekonomi di mana harga-harga bahan pokok dan kebutuhan kehidupan sehari-hari menjadi meningkat. Demikian juga terjadi pelbagai pemutusan hubungan kerja atau yang disingkat PHK di sana-sini, sehingga ada banyak orang-orang di sekitar kita yang tergoncang kehidupannya karena harus berusaha, harus bekerja dari pagi hingga menjelang sore petang hari untuk mendapatkan hasil kehidupan untuk keluarga dan kehidupan sehari-hari. Ya, ini terjadi. Demikian juga dalam skala yang lebih global, kita mengetahui adanya peperangan yang masih terus berkelanjutan di sana-sini, dan ini dengan pasti menyatakan adanya goncangan-goncangan dalam kehidupan manusia yang sedang konflik dalam peperangan yang besar di sana-sini, atau juga konflik ketegangan antara bangsa-bangsa yang sedang bertengkar, berkonflik pada hari-hari ini. Memang sedang diusahakan adanya perdamaian, tetapi tidak kunjung datang perdamaian itu karena tiap-tiap orang masih terus mempertahankan akan kekuatannya, kekuasaannya, kejayaannya untuk menghabisi akan orang-orang atau bangsa-bangsa yang sedang konflik, yang sedang terjadi di dunia sekitar kita ini. Tentunya ada banyak goncangan lagi yang tidak disebutkan. Kalau kita benar-benar memperhatikan kondisi zaman pada hari-hari ini, memang ada banyak goncangan yang terjadi. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan sore hari ini, pada siang hari ini, menyatakan kepada kita bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Apa itu artinya? Bertekun dalam iman itu artinya adalah mendekatkan kehidupan saudara-saudara dengan Tuhan Yesus Kristus. Iman itu adalah percaya yang sungguh akan kehadiran Allah dalam kehidupan dan pengharapan yang nyata akan terjadi, yang terjadi dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, untuk kita dapat tidak bergoncang dan tetap teguh, maka kita harus mempunyai dasar itu, dasar yang kuat, dasar yang teguh di dalam kehidupan ini. Dan itu dinyatakan oleh firman Tuhan bagi kita semua. Dan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan ini terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, dan saya bacakan ayat yang ke-11. Di sini dinyatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
dasar kehidupan orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan adalah dasar yang teguh, dasar yang tidak dapat terguncangkan dengan kondisi apapun dalam seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Kebenaran firman Tuhan ini pun juga dinyatakan bahwa setiap orang yang membangun rumah di atas dasar batu, maka apabila hujan, angin, badai itu sedang menerpa, demikian juga terjadi banjir dalam kehidupan ini, maka bangunan rumah itu tetap kokoh dan tidak bergoncang sedikit pun. Gambaran ini adalah pernyataan kehidupan iman orang percaya yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa tiap orang yang percaya membangun kehidupan rumahnya bukan rumah fisik saja, tetapi rumah kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian, mempunyai dasar yang teguh. Memang contoh ini terus bisa dikembangkan dalam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan seseharian ini. Bangunan yang kuat, memang bangunan fisik yang kuat, itu ada fondasinya. Fondasinya itu yang memperkuat untuk bangunan-bangunan yang terus tersusun berada di atasnya. Dan ini adalah menyatakan kehidupan bangunan rumah rohani, kehidupan saudara dan saya menjadi kuat, menjadi teguh, tidak akan bergoncang sekalipun pelbagai goncangan terjadi di dalam kehidupan banyak orang di muka bumi ini. Saudara, pernyataan bahwa bertekun dalam iman itu memang dinyatakan bahwa saudara-saudara mempunyai waktu dan kesempatan untuk hidup di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu-waktu saat teduh untuk kita bertekun di dalam doa, memohon anugerah Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Demikian juga agar supaya kita tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir dalam segala sesuatu, dan menyatakan semuanya itu di dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur bahwa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara akan hati dan pikiran saudara dan saya. Inilah satu kebenaran yang harus dibuktikan, diwujudkan dalam kehidupan seseharian kita. Semua saudara-saudara sebagai orang-orang yang percaya dinyatakan untuk bertekun dalam iman. Dan kemudian dinyatakan adalah jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ada banyak hal dalam kehidupan ini terjadi pergeseran-pergeseran. Tawaran-tawaran di sekitar yang ada yang menawan dan menarik perhatian kita sehingga kita berubah tujuan kehidupan kita. Tawaran untuk menjadi orang yang berkedudukan tinggi ada di sekitar kita,
dan terjadi tawaran untuk memiliki uang, harta, benda yang demikian banyak menumpuk dalam kehidupan. Semua itu ada dan bisa terjadi dan menggeser kehidupan iman saudara dan saya. Memang di sini dinyatakan bahwa pada waktu tulisan kebenaran firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, orang-orang di Kolose sedang mengalami pergeseran iman karena banyak penyesat-penyesat, pengajaran-pengajaran yang sesat yang menyebabkan mereka berpindah kepada pengajaran-pengajaran sesat itu dan melakukan pelbagai perbuatan dosa padahal menjalankan kehidupan agamawi. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa fokus kehidupan sudah digeser kepada kekuasaan, kepada kejayaan, kepada keuangan, harta benda, keinginan duniawi yang demikian banyak. Dan juga pada waktu itu terjadi banyak orang yang menyembah kepada berhala-berhala yang melawan, akan melanggar perintah Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Yang terjadi pada hari-hari ini, banyak orang yang telah bergeser kehidupannya. Tujuan hidupnya tidak berfokus lagi kepada Allah sebagai Tuhan, sumber kehidupan, sumber keselamatan dalam kehidupan orang-orang di muka bumi ini. Tidak lagi mempunyai pengharapan Injil. Dan kemudian dinyatakan bahwa pengharapan Injil itu adalah pengharapan akan kasih Tuhan Yesus yang mengampuni dosa manusia, yang menyebabkan orang-orang yang mau percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan mendapatkan keselamatan untuk kehidupan sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, ini adalah pengharapan Injil. Pengharapan Injil itu sudah dicurahkan rata bagi setiap orang. Saudara-saudara sahabat itu meresponi akan pengharapan Injil itu dengan betul-betul mempunyai dasar kehidupan di dalam iman, bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian banyak yang kita akan mendapatkan dan kita akan alami dalam kehidupan menjadi orang-orang percaya. Karena pengharapan Injil itu tidak sementara. Pengharapan Injil itu terus ada, menjadi bagian dalam hidup saudara. Dan pengharapan itu benar-benar dicurahkan rata hari-hari ini juga kepada saudara-saudara. Sahabat itu semuanya yang sedang mendengarkan kebenaran Injil ini. Ya, inilah pernyataan-pernyataan yang meneguhkan kehidupan saudara dan saya. Tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang duniawi ini, tetapi berfokus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga saudara, ada pernyataan pengharapan Injil ini. Ada kasih setia Tuhan
yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di waktu kita meminta di dalam doa dan permohonan kita untuk kita benar-benar menjalani kehidupan ini dan penuh dengan pengharapan Injil. Sahabat Iktus yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jadi bagian hidup di muka bumi ini yang sedang berguncang ini, kita akan tetap teguh dan tidak bergoncang karena saudara dan saya mau bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Iman itu adalah berbuat, menyatakan dengan aktif. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan akan kebenaran. Kebenaran yang kita dapati, kita peroleh karena kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan itu untuk menjadi kekuatan pertumbuhan kehidupan kerohanian kita. Sahabat itu yang diberkati oleh Tuhan, semua ini menjadi bagian yang nyata dalam hidup saudara di waktu kita betul-betul mau bersedia dan benar-benar dengan setia melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mempersembahkan syukur buat kesempatan untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu agar kami bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Inilah inti kehidupan dan dasar kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Dan kami bersyukur untuk waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan dalam kehidupan ini untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Amin.

Halo semuanya, selamat siang. Selamat bertemu lagi bersama Eri dalam Info Etalase hari ini. Kita jumpa untuk hari ini, siang hari ini. Ya, sudah masuk di hari yang ke-24 bulan Juli 2026. Selamat siang, saatnya sahabat-sahabat kembali beristirahat. Setelah dari pagi hingga siang, sahabat bisa melakukan segala rutinitas dan aktivitasnya masing-masing. Dimanapun sahabat berada, yang lagi stay tune, selamat bersantai, selamat menikmati santap siang Anda. Nah, dalam Info Etalase, sahabat itu bisa simak ada beberapa informasi yang kami sajikan ke ruangan Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak,
4: minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ya, sahabat Iktus, beberapa informasi yang sering sahabat temui. Nah, jangan lupa nih untuk serangkaian acara yang sudah disiapkan. Demikian juga besok hari Sabtu 25 Juli, sahabat Iktus bisa mengikuti ibadah on air bersama dengan persekutuan usia lanjut GKI Peterongan pada pukul 9 ya. Sahabat Iktus bisa menyimak, mengikuti ibadah secara on air lewat radio Iktus ya. Kemudian sahabat Iktus yang suka banget dengan serangkaian acara yang disajikan pada pukul 16 di hari Sabtu, Margining Karahayon ya. Dan di setiap hari Minggu, Radio Iktus juga menyiarkan ibadah secara on air bagi sahabat Iktus yang membutuhkan informasi ini, bisa dibagikan buat sahabat-sahabat Iktus ya yang dalam aktivitasnya tidak bisa meninggalkan tugasnya sehingga tidak bisa datang ke tempat ibadah masing-masing ya. Oleh karena itu sahabat Iktus bisa simak lewat Radio Iktusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda pada pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru. Kemudian pukul 18 bersama dengan GKM Gloria Patri, serta pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion Semarang. Nah, silakan sahabat Iktus bisa bergabung terus di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
6: Orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

Ya, sekiranya siang hari ini sahabat sedang beraktivitas, tapi karena sahabat harus beristirahat, luangkan waktu untuk menikmati santap siang, bercengkrama dengan rekan, atau bisa sahabat keluar dari ruangan untuk menghirup udara segar yang saat ini bisa sahabat rasakan di tempat tugas maupun di rumah yang tetap beraktivitas ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat-sahabat itu yang sudah bergabung, silahkan sahabat itu yang mau mempromosikan kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan, ataupun promo usaha Anda, demikian juga promo untuk lowongan pekerjaan, silahkan Anda bisa bergabung bersama Itusnya ya. Nah, jangan lupa nih, sudah hari Jumat, cek kembali apakah minyak mor, minyak Wong Fai Fung masih ada atau sudah habis. Nah, segera aja meluncur ke Radio Itus ya. Nah, dapatkan segera, karena ya mungkin kan menunggu hari Senin kan terlalu jauh ya. Jadi sekarang dapatkan saja minyak mor ataupun produk-produk yang ada di Radio Itus ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara yang berikutnya.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat siang sahabat Iktus, selamat berjumpa kembali kita di acara Golden Memories untuk kesempatan edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2025 yang akan menemani sahabat Iktus hingga pukul 15.00 nanti ya. Nah, buat sahabat Iktus semuanya yang mau bergabung untuk menikmati lagu-lagu nostalgia, menghibur diri sambil menyapa lewat udara, sahabat-sahabat pendengar yang lain ya, nanti sahabat bisa menggunakan line telepon kami di 0248313611 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Dan buat sahabat yang juga kangen dengan lagu-lagu yang disuka, yang dirindukan, saya juga tunggu Anda bisa request lagu-lagu kenangan. Oke, saya nantikan atensi Anda di acara ini. Dan jangan lupa Anda bisa segera nanti ya, bisa kering on air maupun WhatsApp ya melalui 0817450596. Lagu yang pertama milik dari Jacqueline Silosi yang mengcover ulang lagunya Mawar Simorangkil, Hanya Yesus Jawaban Hidupku.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Para sahabat Ictus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Ictus Sahabat.

Sahabat Iktus, kembali kita sudah menyimak beberapa lagu nostalgia. Di antaranya tadi ada beberapa lagu yang dibawakan oleh Roni Daud Simeon, Jacqueline Silose, ada Nicky Astria dan Diana Nasution, yang tentunya kembali mengingatkan kepada kita beberapa lagu lawas ya, yang kadang-kadang lupa-lupa ingat gitu ya setelah mendengar lagu tadi. Oh iya, belum pernah di request tuh. Nah, yuk yang baru keingetan lagunya apa yang belum pernah di request, mudah-mudahan kita semua punya ya. Kalau ada yang belum punya, ya mohon maaf, nanti lain kesempatan kita akan carikan lagi gitu ya. Oke deh sahabat Iktus, terima kasih untuk sahabat yang tetap setia bersama kita. Dan yang sudah bergabung ada Ibu Kristiani, terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini. Dan juga mau sekalian mengirim salam nih ya. Shalom Golden Memories, aku suka banget. Shalom Mbak Lina, mau request Oh Yerusalem. Salamnya buat Bapak Narko, buat Pak Kahar, Pak Silas Nyuwitono, juga untuk Pak Trubus, Pak Yohanes, Pak Agus, Pak Lasio, juga Pak Daniel Hongbun, Pak Yahya Panggi, Pak Suparmin, kemudian untuk Ibu Samsi, Bu Sukma, Bu Gina, Bu Widodo, kemudian Bu Lindawati, lalu Ibu Narko, Ibu Mariati, Bu Rini, Bu Yunani, dan semua aja ya. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih kembali untuk Ibu Kristiani untuk salam sapanya dan lagu Oh Yerusalem nanti segera Lina siapkan ya. Ya, buat sahabat Iktus yang mungkin siang hari ini di perjalanan yang mau bergabung, boleh loh ya. Asal ada temennya yang di samping bisa request lagu, yang gak bisa request gak apa-apa, tetap dengerin ya di 96.5 FM. Yang sudah kembali bertugas atau baru menikmati santap siang atau istirahat siangnya, saya sudah siapkan beberapa lagu berikutnya yang tentunya bisa menghibur Anda. Berikutnya ada Pak Suparmin, selamat siang Pak Suparmin, yang juga sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Halo Golden Memories, sugeng siang Mbak Lina, tolong permohonan lagu kenangan Selasa Lusa yang belum kulaan. Iya Pak, sampai sekarang belum kulaan nih. Diganti saja dengan Tangan Tuhan Yang Pegang. Ada Terang Bulan tapi yang nyanyi beda lagi ya. Nah, salamnya buat Pak Agus di Tegal Sari, Telogosari ya, bukan Tegal Sari, Telagasari. Pak Lastio di Tegal Sari, Tegal, sama-sama Tegal sama Telogo ya. Yang satu banyak air, yang satu gak ada air. Loh, ada, adanya kebun ya, gitu kan. Telaga sama Tegal kan lain ya. Pak Yohanes di Kokrosono, juga Bu Rini, Bu Heri Siswanti, Pak Andoko, Pak Sabar, Pak Kahar, Mas Didik di Jepara, Ibu Suprianto, Mas Trubus, juga Bapak Ibu Widodo di Tegal Sari, dan Bapak Silas ingkang kesupen tereng kesenggol nyuwun kunging pangapunten. Untuk Mbak Lina, saya selalu sukacita dan tetap semangat. Oh ya, nanti jika masih ada waktu, tolong diputarkan Tante Cerewet. Matur nuwun dari Pak Suparmin. Oke, nanti semoga bisa diputerin juga ya. Oke, buat sahabat yang lain yang mau bergabung, nanti saya tunggu atensinya. Kita break sejenak untuk lagu berikut ini, tentunya bisa menemani sahabat, dari Victor Huta Barat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: kali kita sudah menyimak beberapa lagu nostalgia di request oleh sahabat-sahabat Iktus. Ya, semoga menghibur, bisa menemani di kala sedang beraktivitas atau lagi bersantai di suasana kota Semarang yang panas sekali ya hari ini ya. Oke, kita terima penelpon. Halo, Golden Memories.
1: Selamat siang, Mbak Ina.
0: Selamat siang, Bu.
1: Oh,
0: baru nak. Ya tidak lah, tidak keliru. Monggo, monggo, ditunggu teman-temannya Bu Rini, silakan.
1: Alhamdulillah, Bu Serli, kau ini apa kabar? Lama ketemu dan Bu Katrin, Bu Mata, yang lama-lama naik-naik itu Bu. Itu tuh salamnya, terima kasih ya Bu. Saya selalu mendengarkan, cuman kadang-kadang tidak naik. Terus Pak Lasio, Pak Agus, Pak Joko, Pak Bu Kristiani, Bu Elisa Novita, Bu siapa itu yang di sana-sana itu Pak? Bu Jayanti, Bu. Apa ya, yang Kristiani, Bu.
0: Bu Sukma.
1: Bu Sukma. Terima kasih ya, Bu. Salam-salamnya. Terus.
0: Bu Samsi.
1: Samsi sudah tadi,
0: ya. Oh, udah ya.
1: Terus, Bu. Anu Buning aja ya di
0: Buning
1: Tanah Mas. Karena saya enggak panggil yang mungkin lebih tua saya. Ya, semuanya ya, Mbak Lina.
0: Baik.
1: Lagunya masih Tuhan Gembalaku, tapi yang benar yang itu loh. Aku apa dia membaringkan aku di padang yang baru putih, coy, itu loh, Mbak.
0: Yang kemarin salah lagi.
1: Ya. Memang banyak. Tapi aku pengen yang itu. Iya, membaringkan aku di padang yang berumput hijau gitu.
0: Ya, coba
1: semuanya
0: ini betulnya.
1: Ya. Oh ya, Bu Jayu, lama nggak datang, Bu, ditunggu lo. Ke yang lain-lainnya, yang tadi ketemu di Ewata. Makasih semuanya. Makasih ya, Cik Lin. Ini tuh snacknya dikasihkan saya terus. Makasih semuanya. Makasih Mbak Lina. Salam okay. Tuhan berkati. Salam.
0: Salam. Baik, terima kasih Bu Rini. Tadi Bu Sukma juga sudah telepon. Terima kasih untuk teleponnya. Yang siang hari ini Bu Sukma mau minta lagu oleh karena kemurahan Tuhan untuk Pak Silas, Pak Kahar, untuk Pak Andoko, untuk Pak Yohanes, Pak Yahya, Bu Kristiani, Pak Agus, Bu Rini, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Wijayanti, dan ibu-ibu semuanya. Ada Bu Emi ya. Ada salam dari Bu Sukma. Selamat mendengarkan Golden Memories untuk Mbak Lina. Terima kasih. Sehat selalu Bu Sukma dan tetap bersuka cita bersama keluarga. Kemudian juga ada Pak Lastio yang sudah bergabung juga, ada Koh Daniel Hongbun. Selamat siang Mbak Lina, nanas banget Golden Memories Ui suka request ada satu sobatku dari Leci Sambingan dan almarhum Pendeta Junedi Salat Darah Yesus buat semua sahabat itu, selamat mendengarkan. God bless you. Dari Master Daniel Hongbun, Shalom. Kemudian Pak Lastio siang hari ini juga mau berkirim salam. Selamat siang Mbak Lina, ikutan gabung di Golden Memories, minta diputerin lagu Bukit Berbunga. Dari Uci Beng Selamat, salamnya buat Mas Purwito Setiawan, juga Mas Satrio Oktaviano, kemudian Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, juga Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Bapak Eri Trubus, Bapak Agus, Mbak Sumina di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, Eyang Ning, kemudian Bu Rini, Bu Widodo, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Seswanti, Bu Maria Yuliati di Candi, Bu Suparman di Genuk Perbalan, Ibu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Dep, dan kru Iktus, dan semua pendengar Sia Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap sehat-sehat selalu, Tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezekinya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Lasio, doa dan kebersamaannya di siang hari ini. Lagunya ditunggu nanti ya. Setelah itu ada juga Pak Yahya Pangge yang juga sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Shalom, selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dan penuh semangat ya Mbak. Terima kasih Pak Yahya. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu Bahasa Cinta. Salamnya buat Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Neng, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfu'a, Bu Deborah Dia, sahabat-sahabat pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih ya untuk Pak Yahya Panggi, tetap semangat, Tuhan berkati juga, Bahas Cintanya nanti ditunggu ya. Kita akan simak beberapa lagu lagi yang sudah di-request oleh sahabat-sahabat Iktus. Semoga yang sudah request tadi tidak segera tertidur ya. Tetap bergabung bersama kita untuk menyimak lagu berikutnya.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

0: kita sudah kembali putarkan ya beberapa lagu hasil dari request sahabat-sahabat itu semua. Yang masih mau request silahkan. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rina.
0: Iya selamat siang Pak. Pak siapa ini? Pak Yohanes.
1: Oh
0: iya, monggo Pak Yohanes.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Rina. Mm-hmm. Buat Burini, Pokok Daniel, terus Agus, Ibu Marfu'a, Pak Taha, Pak Yahya Pagi, Pak Supanmin, Pak Lastio, dan Bu Kristiani, Bu Wijayanti, Bu Yuni, terus Yang Ning, dan Pak Lastio. Selamat siang semuanya. Minta lagunya Indah Rencanamu Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Mbak Lina.
0: Iya.
1: Dan memberkati.
0: Sama-sama Pak Yohanes. Selamat beristirahat sambil menyimak ya lagu yang sudah di request. Sehat selalu, Tuhan berkati Bapak Yohanes Sugianto. Dan juga berikutnya ada Pak Silas. Selamat siang Pak Silas. Shalom Golden Morris Kusuka. Shalom Mbak Lina, mau request Kereta Senja. Oke. Salamnya buat Pak Yohanes Sugianto, Pak Kahar, Pak Trubus, Pak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Narko, Pak Kusmanto, Pak Yahya Panggi, Pak Suparmin, Pak Lastio, juga untuk Pak Abu Samsi, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Lindawati, Bu Mariati, Bu Narko semuanya dan penggemar Golden Memories ya. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Oke, terima kasih untuk Pak Silas yang sudah menyapa lewat udara lagu Kereta Senja. Nanti ditunggu juga ya. Mau kemana nih Pak Silas Kereta Senjanya? Mau dibawa kemana? Ya, oke, pokoknya jalan-jalan ya. Kalau sore-sore Kereta Senja enak ya, sambil menikmati temaram senja gitu ya. Waduh, yang di rumah Bu Ning belum bergabung, semoga lagi menyimak siaran ini. Bu Yuni juga, lalu Bu Wijayanti, Bu Nana, Bu Marpua, juga Ibu Ruth Herling Wenor ya, apa kabarnya. Kemudian juga untuk Yoram ya, untuk Ibu Elisa, Bu Widodo, ya sekali gabung lagi ya. Bu Kris, selamat beristirahat siang, semoga lagi juga menyimak acara ini. Bu Ria yang ada di Purwodadi, Pak Epi, Bu siapa? Bu Selamat, Bu Selamat Triadi ya, juga Bu Haris. Halo Golden Memory, selamat siang.
2: Halo Golden Memory, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak.
2: Apa kabarnya Mbak Lina?
0: Baik, ini Pak siapa?
2: Bapak yang di toko sari.
0: Pak Agus, baru bangun tidur ini. Monggo silakan Pak Agus, monggo.
2: Pak Daniel Lumbun, tidur ini. Bu Marfuah, Pak Abu Supianto, terus Pak Pastio, Bu Suparman, Pak Suparmin, saya panggil Pak Andoko, Bu Yunani, Ibu Kristiani, Toko Silas, Toko Ahar, Bu Eri Siswanti, terus Yang Ning, Pak Yohanes, Bu Yanti, Ma, ya, semuanya saja deh. Benar Golden Memories yang mendengarkan yang ini. Lipat lagu Mbak.
0: Ya. Apa Pak lagunya?
2: Ita Purnama Sari ya Mbak.
0: Ita Purnama Sari, oke.
2: Okay. Pasti, ya. Betul. adanya apa, Mbak?
0: Adanya sanggupkah aku atau cintaku padamu, hanya ya, itu aja.
2: Cintaku padamu saja nih, Mbak.
0: Oke, Pak, nanti ya, ditunggu ya.
2: Selamat tugas, sehat selalu.
0: Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Agus juga. Salam kami untuk Ibu Retno yang ada di Puri Anjas Moro. Apa kabarnya Bu Aris di Semarang Indah, Ibu Rena di Durian, Bu Magdalena bersama Pak Nathanael di Kendal ya. Halo Golden Memory, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang Bu Ning. Monggo monggo silakan, ditunggu antrian ya.
3: Sinten kemawon ingkang sampun nyenggol nami.
0: Banyak tadi yang sudah nyenggol.
3: Kados Burini kalau wau lajeng Pak Las coba Mbak.
0: Nggih.
3: Terus sapa meneh?
0: Ada Pak Agus tadi.
3: Pak Sugianto. Lajeng Pak Asmari. Lajeng malih kula ngaturi teng Ipatin, Tamsi, Ibu Tindrawati, Jajeng Duburalin, Ibu Haryati, Lili, Ajeng sanes-sanesipun yang nembe midang ngetaken acara menika sugan ampun anokom. Amiko kulon jinyun matur nuwun. Oh Mbak Lina sugeng ladosi.
0: Nggih, Bu Ning.
3: Kat melimpah.
0: Amin.
3: Mbak-mbak sedaya wonten krumrih. Ana kawula ngaturaken yang tes. Pun Mbak Lina.
0: Nggih.
3: Pun
0: badhe request
3: langkahku.
0: Tuhan pimpin langkahku, Tuhan, tiap langkahku.
3: Iya.
0: Oh nji.
3: Atur oleh bantu lu Mbak.
0: Oh nji.
3: Atur nuwun saat derengipun.
0: Gusti berkahi Bu Ning selalu. Terima kasih Bu Ning yang sudah membalas sapaan dari sahabat-sahabat itu tadi yang lain ya. Ayo yang mau bergabung masih ada waktu. Kalau mau bergabung sambil menanti sahabat-sahabat yang lain, yang mau WhatsApp silakan di 081 745 0596. Yang mau kering boleh di 0248 313 1611. Bu Gina jangan tidur dulu, Bu Rini sudah dipanggil-panggil tadi ya. Kemudian juga siapa lagi nih, Bu Hoking, wah apa kabarnya Bu Hocuing, kalau mungkin lagi sempat dengerin ada sapaan. Bu Maria juga, untuk siapa lagi ya yang selalu setia dengerin tapi belum sempat. Bu Novita udah tadi ya, Bu Petsi yang belum. Kemudian juga Bu Endang, Sayekti Ningsih, Ibu Maria Uwi, Pak Nur Salim, Pak Sedioko. Selamat beristirahat juga Pak Pendeta Cornelius di Temanggung ya. Bisa dengerin enggak ya? Bisa kalau lewat streaming ya, Pak Eko Mariono, Tante Elis ya. Pak siapa lagi nih? Bu Kusbandia, Pak Oma Obet. Kemudian juga semua aja yang lagi dengerin tapi belum disapa namanya. Tetap semangat, sehat selalu, diberkati dalam segala hal. Kita akan segera simak yang diminta Pak Yohanes Sugianto tadi ya.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Pak, Pak. Lah wong iso ya mene kok wis mapan to, Pak?
2: Arep ngopo to, Bu? Bu. Sedina iki wis nyambut gawe, awakku kesel.
1: Alah, yo jagung-jagung dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
2: Wah lah, paling rak yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
1: Iki beda, Pak. Mrene to. Kadang kinase sampun ngantos kesupen saben malam Minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9 dalu lelangan ing ratri ing radio itu 96.5 FM panjenengan sami saged mundut tembang ngudoroso soho kekintunan salam lelangan ing ratri. Pak, lah radio ini aja digowo to, aku melu ngrungokke.

Sahabat Iktus, sementara pukul 14 lebih 51 menit masih kami akan hantarkan Anda di Golden Memories, dan inilah beberapa lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di Golden Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah beratensi berbagi salam dan lagu lewat acara ini, semoga bisa menghibur dan menemani semua sahabat Iktus. Dan inilah beberapa lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita, sampai jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Selamat kembali beraktivitas. Tuhan memberkati.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tidak Ada Yang Kebetulan, yang berdasarkan Kejadian 29 ayat 9 sampai 14. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari

Kejadian 29 ayat 9. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Banu sedang terburu-buru mengejar kereta, sehingga dompetnya terjatuh tanpa ia sadari. Ia baru menyadarinya saat tiba di kantor dan kepanikan langsung melandanya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Santi muncul di layar, seorang kenalan lama yang jarang ia hubungi. "Banu, dompetmu tertinggal di dekat stasiun," kata Santi. Rupanya ia kebetulan lewat dan melihat dompet itu. Banu tertegun. Kejadian itu terasa seperti pengingat bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Allah memberkati setiap pertemuan antar manusia sebagai bagian dari rencana kasih-Nya yang besar. Kehadiran Rahel yang tepat waktu menunjukkan bahwa tidak ada pertemuan yang kebetulan. Rahel datang dengan peran aktif sebagai gembala. Kelak bersama Yakub, ia menjadi bagian dari sejarah nenek moyang bangsa Israel. Dalam pemeliharaan Allah, setiap perjumpaan dan peristiwa hidup menjadi kesempatan ilahi. Allah memberkati setiap kejadian demi misi kebaikannya bagi dunia. Roh Kudus mengaruniakan kepekaan hati bagi kita. Perjumpaan dengan sesama, pekerjaan, dan setiap relasi yang terjadi bukan perkara biasa. Semua itu menjadi kesempatan untuk mengalami kasih dan pimpinan Allah. Bangunlah hubungan dengan sesama dalam makna yang kudus. Allah dapat bekerja melalui setiap peristiwa dan pribadi, dan selalu ada bagian yang harus kita kerjakan untuk ikut serta dalam misinya. Refleksi hari ini mengatakan, apa yang akan kita lakukan supaya setiap perjumpaan dan peristiwa menjadi bermakna hari ini?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Selamat sore sahabat Iktus, masih Lina temani Anda di acara berikutnya. Inilah Iktus Family, menyapa sahabat yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus dengan harapan Anda tetap terjalin hubungan persahabatan dengan 96.5 FM ya. Sebelum menyapa sahabat-sahabat Iktus di suasana sore hari ini, kami sudah siapkan beberapa lagu. Kali ini saya pilihkan lagu keroncong milik dari Ines Duna, Percaya Tuhan Mengenalmu. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

Sarah, sore-sore keroncongan gimana? Terasa di apa nih? Sedikit-sedikit hilang ya rasa penatnya yang suka keroncong sih. Kalau enggak suka ya sudah, dibiarin aja, dengerin aja. Nanti ada yang lain kok lewat, mau lewat ke situ ya. Yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan selamat dan tetap bersukacita di hari ini. Dan menemani sahabat yang mungkin sore hari ini baru menuntaskan pekerjaannya atau mungkin sudah rehat, sudah siap lagu berikutnya. Lagu-lagu yang tetap bisa menghibur kita di kala sedang apa saja pastinya ya. Sore-sore gini biasanya banyak yang beraktivitas, ada yang bersih-bersih rumah, ada yang siap-siap berangkat ke satu tempat karena janjian ntar sore gitu ya, ngedate dengan seorang mungkin. Ya, sore hari ini langsung ngedate saya sama sahabat-sahabat Iktus nih ya. Semoga sapaan kami tetap bisa membawa keberkahan tersendiri, memberikan sukacita minimal. Terbingkiskan juga untuk sahabat kami, untuk Ibu Esther Rujina yang ada di Jalan Bima, monitor nomor 3956. Terbingkiskan sapaan kami juga untuk sahabat kami berikutnya, Ibu Ruth Alipah yang ada di Randusari Pos 5 atas. Kemudian Ibu Warsiah Sari di Rusun Pucang Gading, monitor nomor 3958. Mudah-mudahan masih setia mendengarkan. Juga untuk Ibu Ana Nursanti di Mugas Barat, monitor nomor 3959. Dan juga untuk Bapak Robertus Henuhili di Seruni 2 bersama Ibu Esel Sri Rahayu di alamat yang sama, monitor nomor 3960 dan 3961. Sahabat Iktus, inilah lagu yang tentunya lagu yang sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Sungguh ku bangga Bapak.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Iktus Family sore hari ini, kelihatannya buat sahabat yang sudah sampai di rumah lagi leyeh-leyeh, orang Jawa bilang ya, santai sambil ngopi, atau mungkin yang ada tanaman, mungkin baru siram-siram bunga tanaman, atau yang ngasih punya kolam ikan, kasih makan ikan gitu ya. Kegiatan suasana sore yang santai begitu ya sahabat Iktus ya. Apalagi buat sahabat yang sudah pernah tugas, mungkin ada yang sebagian baru bangun tidur. Oma opa sudah mandi. Oke deh, yang lagi melayani para pasien juga, para suster, para perawat, para dokter yang mungkin kebetulan lagi bergabung. Semoga bisa menemani ya lagu-lagu yang kami hadirkan, memberikan suasana yang berbeda. Dan kembali menyapa sahabat Iktus berikutnya, untuk monitor kami selanjutnya terbingkiskan untuk Bapak Otniel Suparju di Jalan Hasanuddin, monitor nomor 3962. Terbingkiskan buat Ibu Ermin Hari Setiawan di Tandang, monitor nomor 3963. Untuk Bapak Eko Mariono di Suyudono bersama Ibu Yaniawati, monitor nomor 3964 dan 3965. Selamat sore, salam dan lagu terbingkiskan sore hari ini. Dan juga untuk sahabat kami Bapak Eko Fahri Asmanto di Kintelan Baru, apa kabarnya, semoga lagi mendengarkan. Dan juga terbingkiskan untuk Ibu Nani Perwanto di Sawunggaling, monitor nomor 3967. Juga untuk Ibu Hana Puji Salironingse di Kintelan Baru bersama sahabat kami Alodia Farida Oktavianitas di alamat yang sama, monitor nomor 3970. Erlin Berena hadir dengan mengajak kita menikmati hidup ini dengan tetap bersuka cita, bersyukur untuk setiap berkat sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita agar hidup ini semakin indah.

0: Yul.
1: Ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
5: Aku ambil ya.
4: Tapi kan itu bukan sampah kita.
5: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
4: Iya ya, jadi bersih.
5: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
4: Ayo dulu-duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
6: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
7: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

dimainkan lagu-lagu tadi untuk semua sahabat Iktus yang tetap setia dan yang sudah menjadi anggota monitor Iktus. Di penghujung acara ini, beberapa lagu hadir kembali menutup perjumpaan kita. Tuhan Kau Perkasa dari GPCC Worship menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Rina segera pamit undur diri setelah dari pukul 13 menemani Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, shalom semuanya. Kembali lagi bersama Fanny di sini yang akan menemani sahabat kecil Iktus selama 1 jam ke depan. Bagaimana kabarnya sahabat kecil Iktus? Sehat kan? Gimana tadi sekolahnya? Pasti seru dong. Hari ini Fanny akan membahas sebuah topik yang berjudul Bukan Buah Beri Sejati, Stroberi Ternyata Saudara Jauhnya Keluarga Beri. Mau tahu kan? Pasti dong. Tapi tunggu dulu, Fanny putarkan pujian yang berjudul Bersinar. Selamat menikmati.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

mulai pembahasan kita hari ini tentang bukan buah beri sejati. Stroberi ternyata saudara jauhnya keluarga beri. Sumber dari www.bobo.id oleh Nabila Fatin Atikah, 22 Juli 2026. Rasa manis sedikit asam dari buah stroberi telah menambah cita rasa berbagai makanan dan minuman seperti strawberry shortcake dan jus stroberi. Tidak hanya karena rasanya, buah ikonik ini juga biasa digunakan untuk mempercantik berbagai makanan. Bahkan buah berwarna merah ini juga sering dipakai untuk desain baju, hiasan buku, motif tas, dan lain sebagainya loh. Anehnya, buah dengan nama stroberi ini bukan buah beri sejati. Lalu, termasuk ke dalam buah apakah stroberi itu? Yuk kita mengenal stroberi bersama-sama. Stroberi bukan buah beri sejati. Nama ilmiahnya stroberi adalah Fragaria sasnasa. Stroberi tergolong dalam genus Fragaria dari famili Rosaceae. Perbedaan stroberi dengan buah-buah beri populer lainnya seperti ceri dan beri itu ada pada genusnya saja. Sebelum Fanny lanjutkan, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus.

Fanny di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Fanny lanjutkan ya. Oh iya, genus Fragria punya 20 spesies loh. Maka dari itu jangan heran kalau ada stroberi yang warnanya merah, pink, bahkan putih. Kalau ditarik garis dari famili buah dengan kata belakang yang sama-sama bernama Ri ini, memanglah satu kesatuan. Meskipun masih satu keluarga, stroberi tidak bisa dikatakan sebagai buah beri sejati. Mengapa? Karena sejatinya stroberi itu buah semu. Mau dengar lagi kan? Eits, tunggu dulu. Pujian yang berjudul Laskar Kristus sudah sangat siap, Fanny Putri.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Fani lanjutkan ya. Disebut seperti itu karena daging buah yang kita nikmati bukan berasal dari ovarium bunga, tetapi reseptakel. Jadi reseptakel itu semacam ujung tangkai bunga yang semakin membesar. Lalu apakah sahabat kecil itu ingat dengan permukaan stroberi yang dipenuhi dengan biji? Ternyata itu bukan biji, melainkan buah kecil bernama aken. Yap, itulah buahnya. Aken itu berada di luar ovarium bunga. Makanya stroberi lebih tepat disebut dengan aggregate fruit, buah agregat, daripada buah beri. Aggregate fruit itu diartikan sebagai buah yang terdiri dari penggabungan beberapa bakal buah dalam satu bunga. Meskipun bukan buah beri sejati, bukan berarti stroberi tidak memiliki nutrisi loh. Stroberi buah yang kaya nutrisi. Stroberi punya banyak sekali nutrisi yang baik untuk tubuh. Berikut beberapa nutrisi yang terkandung dalam buah merah ini, meliputi: pertama, vitamin C. Kandungan ini membantu meningkatkan sistem kerja imun dalam tubuh sehingga tubuh lebih kebal dari berbagai penyakit. Masih ada banyak lagi loh vitaminnya. Karena kebanyakan, jadi Fani putarkan pujian dulu ya, yang berjudul Bersorak. Selamat menikmati.

sudah mendengarkan ya. Berikut lanjutan nutrisi yang ada di dalam buah merah ini. Kedua, asam lemak omega 3. Nutrisi ini baik untuk meningkatkan fungsi otak dan juga baik untuk kesehatan mata. Ketiga, kalium. Selain mengelola tekanan darah, kalium juga baik untuk otot dan saraf kita loh. 4. Asam folat atau vitamin B9. Perbaikan sel DNA dalam tubuh bisa bekerja maksimal dengan adanya nutrisi ini. 5. Riboflavin atau vitamin B2. Vitamin ini baik untuk mencegah kekurangan darah. Selain itu, riboflavin juga bisa merawat kesehatan rambut dan kulit. Ada banyak jenis stroberi loh. Mau tahu kan? Fanny kasih tahu. Setelah pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

teman-teman muda, senang bisa berjumpa kembali di dalam Youth for Christ. Kali ini kita bersama akan menyimak tulisan pendeta Ujun Junaidi dalam buku Renungan Youth for Christ dengan judul Komunitas dan Kolaborasi. Sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengundang setiap kami dan kami mau dengan sukacita menyambut undangan Tuhan. Kami mau dicerahkan, kami mau dipandu, kami mau diajar dan dididik melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir bagi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, terang dan garam di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Keluaran pasal 40 ayat 2. Demikian bunyinya. Pada tanggal 1 di bulan pertama engkau harus mendirikan kemah suci, kemah pertemuan itu. Teman-teman, koloni semut itu punya cara yang unik di dalam menemukan dan mengangkut makanan. Jadi semut pekerja bertugas keluar dari sarang untuk mencari sumber makanan. Saat menemukannya, mereka mengambil sebagian kecil dan kemudian kembali ke sarang sambil meninggalkan jejak feromon namanya. Jejak feromon inilah yang berguna bagi semut-semut lain untuk menemukan sumber makanan tersebut. Dengan demikian, mereka bersama-sama bisa mengangkut makanan untuk dibawa ke sarang dengan koordinasi menggunakan jejak feromon dan antena mereka. Mereka bisa menyelesaikan tugas pencarian makanan dengan sangat baik. Di dalam bacaan hari ini, Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk membangun kemah suci dan menahbiskan Harun beserta seluruh keluarganya menjadi imam. Tuhan memberikan arahan secara rinci bagaimana kemah suci tersebut harus dibangun. Musa kemudian melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dengan ditahbiskannya Harun beserta keluarganya sebagai imam. Bangsa Israel menjadi komunitas umat Allah yang semakin solid. Musa, Harun dan seluruh umat Israel merupakan suatu komunitas yang mempunyai tugas, fungsi dan peran untuk melakukan perintah Tuhan Allah yang perlu dijalankan secara kolaboratif. Yaud, teman-teman, sebagai anggota komunitas, baik kita di rumah, di gereja, di kampus atau di tempat kerja, ada peran yang perlu kita

lakukan dengan baik demi menunjang komunitas tersebut. Tentu kita bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan komunitas, karena kita juga perlu berkolaborasi dengan orang lain. Dengan cara demikianlah komunitas bisa tetap bertahan dan hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa menjadi muda-mudi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membawa dampak baik di tengah-tengah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya kami boleh menjadi berkat, kami boleh berkolaborasi aktif, kami boleh proaktif di tengah-tengah komunitas kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan dan aktivitas kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

0: 그럼 우리야 뼈슈맨
1: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia terus ya. Kali ini bareng Febrian di sore hari ini ya di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Zoom, zona orang-orang muda, Dahsyat Men. Oke, senang banget ya di edisi hari Jumat 24 Juli 2026 selama 1 jam 30 menit ke depan. Febrian bakal nemenin nih ya Zoomer semua di sore hari ini dengan musik-musik 100% indie Semarang ya. Buat yang mau gabung boleh banget ya kirim salam atau request atau sharing-sharing di sore hari ini boleh banget ya. Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp di nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa ya follow Instagram kami di @iktusfm. Sama mau ngingetin juga nih untuk kerabat Iktus semuanya dan dimanapun Anda berada serta Zoomer semua mungkin di sore hari ini lagi hektik atau lagi gabut begitu ya. Anda bisa langsung download ya aplikasi radio Iktus di Google Play Store. Anda langsung gabung aja, ketik di Google Play Store yaitu aplikasi radio Iktus FM Streaming. Jadi bisa langsung Anda install dan bisa langsung juga ya stay tune 96.5 FM dimanapun dan kapanpun. Oke, seperti janji kita juga ya, untuk Zoomer semua di sore hari ini kita bakal talk show ya bareng narasumber yang sangat inspiratif tentunya ya di sore hari ini. Siapa mau tahu atau kepo banget ya? Sebaiknya jangan di-spill dulu ya. Stay tune terus di zona orang-orang muda sampai nanti jam 6:30 malam. Oke, kita play dulu ya satu lagu dari Sunshine on the Hill ya, salah satu band indie dari Semarang, spesial untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
4: Adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
6: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih Zoomer semuanya yang masih stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, di segmen kedua kali ini kita akan ngasih tahu ya informasi lalu lintas terkini nih di Kota Semarang, spesial untuk sahabat itu semuanya dimanapun Anda berada. Nah, ini cocok banget ya di sore hari ini untuk memberikan informasi traffic ya sebelum Anda bepergian, sebelum Anda pulang dari kantor dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi dari ujung barat Kota Semarang, tepatnya di daerah Semarang Barat ya. Nah, ini dari Jalan Siliwangi menuju ke arah Kendal ini terpantau ramai lancar dari Jalan Siliwangi menuju ke pintu masuk tol Krapia maupun Jalan Siliwangi yang menuju ke Jalan Prof. Dr. Hamka. Nah, selain itu ya, untuk sahabat Iktus dimanapun Anda berada, kita juga akan memberikan informasi untuk Anda semuanya tentang pantauan lalu lintas terkini ya di tengah Kota Semarang, tepatnya di daerah Jalan Pemuda. Dapat kami informasikan di Jalan Pemuda arah dari Balai Kota ya menuju ke Pandanaran maupun ke Dr. Sutomo ini terpantau agak sedikit macet ya. Harap hati-hati dan patuhi terus peraturan lalu lintas ya Sumbers ya. Dan kita juga akan memantau dari Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Ahmad Yani maupun ke Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan informasi juga ya untuk Zoomer semua, mungkin yang mau ke arah Meranggen, ke arah Semarang Timur dan lain sebagainya, ini ada sedikit kemacetan ya di daerah pintu masuk tol Gayam Sari menuju ke Jalan Supriyadi ya, karena ada perbaikan jalan begitu ya di Jalan Brigjen Sudiarto. Nah, kami juga menginformasikan ya agak sedikit tersendat lalu lintas di area Jalan Majapahit menuju ke Meranggen, dan juga dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang juga terpantau ramai lancar. Kali ini kita bergeser ya ke ruas tengah di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Tuku Umar di flyover Jatinggaleh terpantau ramai lancar ya di kedua sisi. Agak ada sedikit kemacetan ya di arah Tanjakan Gombel, sehingga harus hati-hati dan hati-hati di jalan ya untuk Sumber semuanya. Oke, di pantauan ujung selatan Kota Semarang di Banyumanik ya, tepatnya di pintu masuk tol Banyumanik Serondol Jatinggaleh, ini juga terpantau ramai lancar ya Sumbers ya. Sedangkan dari arah Jalan Karangrejo di tepatnya ya di depan terminal Banyumanik ini juga terpantau ramai lancar. Oke, itu dia Sumbers ya, informasi tentang traffic terkini di Kota Semarang. Harapannya selalu stay tune ya, hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas karena keluarga kita menanti di rumah. Ya, seperti yang sudah Febrian putarkan ya, dan juga Febrian informasikan bahwa sore hari ini di edisi hari Jumat Zoom Zona Orang-Orang Muda kedatangan tamu spesial nih ya, yang sangat inspiratif pokoknya tentang musisi Kota Semarang ya. Siapa dia? Oke, kali ini kita akan menyambut ya. Dari Redi nih. Ya, ini dia The Harvest ya, spesial untuk kita nih ya di sore hari ini nih. Kayaknya kita bakal talking-talking ya gak sih? Kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar tentang The Harvest. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat sore The Harvest.
1: Sore.
2: Sore.
0: Oke, sore. Selamat sore. Nah, kece banget ya. Dan juga ini sedikit perkenalannya dari The Harvest, merupakan salah satu band indie di Kota Semarang yang sudah beberapa lagu ya sudah disiapkan untuk para penikmat musik indie Semarang. Oke, gak usah lama-lama lagi ya, kita bakal kenalan dulu dong ya sama The Harvest. Oke, bisa dikenalkan dulu?
1: Halo semuanya, perkenalkan ya. Nama saya Moh Atorik Hussein, biasa dipanggil Hussein. Saya sebagai vokalis dan gitar di The Harvest.
0: Ya. Oke, selamat sore Kak Hussein ya. Salam kenal. Dan selanjutnya ada Mbak siapa?
3: Halo, perkenalkan semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hamda Ramadila Farah Evita, biasa dipanggil Farah. Saya sebagai vokalis cewek di The Harvest.
0: Oke, Farah ya, benar ya. Oke, ini senang banget ya kita. Terima kasih ya, pertama-tama kita ucapin terima kasih Darve sudah datang gitu ya di studio Radio Ictus. Nah, kali ini kita bakal sedikit perkenalannya The Harvest. Kira-kira The Harvest tuh band yang seperti apa, kemudian sejarahnya terbentuk dari The Harvest tuh gimana gitu, mungkin bisa diceritain Kak Usen atau Farah.
1: Oke, untuk sejarah ya, sejarahnya Harvest ini awal terbentuknya ini karena buat konten aja sih, konten musik aja sih, iseng-iseng aja sih di ruangan musik dulu. Aku sama Farah sering-sering jamming lah, kalau bahasa sekarang jamming, jamming-jammingan di ruang musik. Terus kok band ini gak ada nama, akhirnya aku usulin aja sama temen-temen Harvest, termasuk juga dari teman kita ya Farah, namanya Radit juga itu.
0: Oh Radit.
1: Dulu sebelum terbentuk kan aku, Farah sama Radit. Jadi aku ini cerita lucu.
0: Iya,
1: di boleh, kamar mandi, habis kamar mandi nemu ide namanya Harvest. Harvest Moon, aku pilih nama Harvest Moon PS1 deh.
0: Oh, nama game gitu.
1: Nama game
0: Harvest Moon begitu.
1: Nama game. Awalnya kan gitu. Farah sendiri juga enggak tahu Harvest itu dari siapa. Ya udah aku inisiatif aja. V-nya diganti jadi F sesuai dengan namanya.
0: Oh,
1: Farah.
0: Farah ya, F di tengah gitu ya.
1: Siap. Jadi Harvest itu saya, Farah sama Radi dulu awalnya. Kalau sekarang udah Masih sama dengan kalimat itu.
0: Oh ya, untuk ngomong-ngomong personelnya baru dua ini atau mungkin ada tambahan additional gitu? Ada ya?
1: Ada beberapa additional itu, salah satunya Mas Javid sama baru-baru masuk ini ya. Itu Mas Komar sama Mas, kalau Gilang enggak gitu sih. Baru-baru ini. Ya paling sering sih Mas Javid sih.
0: Mas Javid ya.
1: Javid.
0: Oke. Nah, semakin sore semakin seru ya Zoomer semua, dan kayaknya kita penasaran gak sih ya lagunya seperti apa. Nah boleh banget ya, abis ini kita bakal live perform dari The Harvest ya. Jadi jangan kemana-mana Zoomer semua, tetap stay tune di 96.5 FM Ictus Sahabat Anda. Kita akan dengerin ya penampilan live langsung dari The Harvest. Oke, silahkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
5: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
6: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
5: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
6: Loh, serius deh?
5: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
7: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
8: Ada yang baru nih.
9: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
10: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
9: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya Blastis.
10: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
9: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: jawabkan siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih untuk Zoomer semua yang masih stay tune ya di 96.5 FM. Oke, kita bakal lanjut ya ngobrol-ngobrol bareng band The Harvest. Oke ya, kita lanjut ya The Harvest. Kita bakal ngebahas lagu tadi ya yang sudah diperform, yaitu Langit Sore. Nah, ini sudah ada di platform musik ya, ada di YouTube, Spotify ada gitu ya. Nah, kira-kira spill dong, ceritain lagu-lagu Langit Sore itu punya sejarah gimana, terus terinspirasi dari apa, kemudian penciptanya siapa gitu. Boleh di spill dulu gak sih?
1: Kalau itu bisa tanya ke Farah sih.
0: Oh Farah, oke.
1: Kalau itu bisa tanya ke Farah.
0: Ya boleh dong, diceritain dong Farah asal usul lagunya.
2: Untuk Langit Sore sendiri tuh sebenarnya dari awal tuh belum ketemu judulnya ya, kalau bisa dibilang. Engko cuma iseng-iseng aja nulis.
0: Oh, jadi cuma iseng-iseng nulis lagu gitu ya. Terus bikin liriknya lah ya gitu. Terus dilaporin sama sama Husen gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, jadi Husen ini mengaransemen ya, menentukan lagu, kuncinya apa, notnya gimana gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, lagu ini tahun berapa dirilisnya?
1: Kalau rilis sekarang ya, 2025, rekaman kita awal 2024.
0: Oh, 2024 ya lagunya.
1: Rekaman ya, rekaman awal.
0: Resminya 2024, terus
1: publishingnya 2025.
0: Oh, kalau nggak salah ini sudah ada video klipnya ya di YouTube ya.
1: Sudah.
0: Ini jadi keren banget ya untuk Zoomers dan sahabat Diktus. Mungkin penasaran lagunya seperti apa, Langit Sore by The Harvest ya, bisa langsung cek this out ya di YouTube ya. YouTube-nya apa? The Harvest
1: gitu. The Harvest.
0: Oke, okay. Atau enggak langsung ketik aja ya Langit Sore The Harvest gitu ya. Nah, ngomong-ngomong dari band The Harvest ini, aku dapat info merupakan salah satu band pertama ya inklusi di Kota Semarang. Bisa diceritain enggak sih sejarahnya begitu?
1: Jadi inklusi ini pada dasarnya dari difabel, apa ya, kerjasama antara difabel dan non difabel itu disebut inklusi dalam satu tim loh, dalam satu tim. Nah, di The Harvest itu ada kayak gitu, daripada nyari yang sama-sama difabel nggak bisa kerja bareng, ya mending cari yang umum tapi bisa enak, bisa kerja bareng gitu loh.
0: Oh begitu. Jadi
1: itu yang disebut inklusi.
0: Itu ya, jadi satu kolaborasi gitu.
1: Satu
0: ya,
1: kolaborasi. Dari beda teman-teman. Apa ya, beda fisik, beda lainnya lah, tapi setidaknya apa ya, kalau saya tujuannya sama.
0: Jadi walaupun dari latar belakang yang beraneka ragam begitu, jadi band inklusi dari teman-teman menggandeng

0: lagu Langsor yang take drumnya itu juga David juga itu.
1: Oh, jadi David ini
0: Difabel Daksa itu.
1: Oh, dari teman-teman Difabel Daksa.
0: Kecil tapi dia drummer gereja loh, enggak main-main.
1: Oh, David ya namanya ya. Oke, kenal Kak David. Sama siapa tadi? Radit ya, sama
0: Radit juga. Radit itu orang awal dari Harvest. Dulu kan akustik, kalau sekarang udah beralih ke drum berarti cari orang lagi gitu.
1: Oh gitu, jadi sejarahnya menarik banget ya. Dan berkolaborasi dengan banyak-banyak orang untuk menciptakan satu karya itu sendiri ya.
0: Yep.
1: Wah keren Betul banget sekali. Ya. Nah kira-kira nih ya, dari Darves sudah manggung di mana aja ya? Boleh diceritain dong, punya event di mana aja, terus yang paling berkesan dari Darves itu pernah manggung di mana aja gitu, boleh diceritain?
0: Yang paling berkesan itu kita pernah kolaborasi sama band Papat ya.
1: Oh, band Papat yang di
0: band SMK Papat. 4 itu. Ya, SMK 4 itu paling berkesan banget buat kita ya. Buat kita itu sangat berkesan banget karena kan mempadukan dua band lah ya, dua tim yang berbeda. Tapi tujuannya tetap sama. Itu salah satu membekas banget sih.
1: Oh, sangat meaningful ya.
0: Meaningful, gitu full ya. rame begini tuh bakal membekas sih.
1: Oh ya, dengar itu kan band Darves itu dulu juga pernah jadi ini ya, salah satu pemeran ya di film Asal Luar Biasa ya.
0: Oh itu aku.
1: Oh itu benar ya, salah satu pemerannya ya.
0: Salah satu pemerannya gitu.
1: Karena film Asal Luar Biasa ini kan memang dulu sempat trending ya di Semarang dan juga membarengi ya dari teman-teman.
0: Membersamai gitu.
1: Dari teman-teman difabel begitu ya. Bahwa film ini memang menceritakan bahwa teman-teman difabel ini juga
0: ketika anak autis dewasa lah, apa yang harus dilakukan gitu loh. Ketika anak autis dewasa. Beranjak dewasa loh. Jadi gak gampang loh ini.
1: Oh iya, jadi film ini kan memang menceritakan bahwa mereka itu masih bisa gitu ya,
0: masih bisa berkarya, masih bisa bekerja gitu.
1: Nah, keren banget ya. Nah, film Asal Luar Biasa ini sudah dirilis ya kemarin ya?
0: Hah?
1: Sudah dirilis ya?
0: Kalau itu privacy sih kalau untuk film Asal Luar Biasa ya, karena kan belum full ya, maksudnya baru teasernya doang.
1: Oh, baru teasernya aja.
0: Karena kalau yang fullnya itu kita sudah pernah nobar ya di bioskop ya.
1: Oh, sudah.
0: Udah pernah nobar di bioskop sama di sekolah-sekolah yang lain sih. Oh, termasuk
1: BNI SMK 4 tadi ya.
0: Iya, betul, salah satunya itu. Sama universitas dan lainnya sih gitu. Dan juga pernah ke touring.
1: Oh, pernah touring juga dari di mana
0: itu? Touring film ASA. Oh, touring. Film ASA.
1: Jadi mempromosikan ke mana nih? Ke sekolah-sekolah?
0: Pertama itu di Surabaya.
1: Oh, pernah di Surabaya juga?
0: Jatim. Ghost to Jatim. Itu gila sih. Sekaligus memperkenalkan lagu-lagu. Iya, betul. Sekaligus gitu. lumayan lah buat ya, promosi gitu. Promosi ya.
1: Biasanya kan band lokal Semarang kan merintisnya baru di area kota Semarang dulu ya. Tapi ini sebuah dobrakan dan juga achievement ya, peningkatan lah ya dari Darves ini bisa langsung ke Jawa Timur langsung begitu ya.
0: Jawa Timur.
1: Wah, keren banget ya, semangat ya Darves ya. Nah kali ini kita juga ngebahas juga nih ya dari band Darves ini sebelumnya pernah apa ya, rencana kedepannya itu punya visi misi untuk buat video klip lagi atau bikin album mungkin?
0: Kalau kedepannya sih aku masih belum tahu ya Farah, untuk kedepannya ya Farah, karena kan terakhir manggung kita itu pas di Kopdar Berjobai gak sih? Berjobai. Nah ini aku mau tatanin lagi si bagian terdalamnya Harvest gini loh.
1: Oh, dari internalnya dulu gitu. Ya?
0: Dari internalnya dulu, terus diperbaiki lagi di apa ya, kalau di baru kan chemistry oh, diperbarui chemistry. Lagi chemistry-nya ya, gitu.
1: Itu penting sih soalnya dari sebuah bentukan grup band ya.

0: sih kita harus punya bonding yang kuat gitu ya, dari punya chemistry dari antar personil, ya gak sih?
1: Betul.
0: Oke, okay, anyway, dari Kak Farah sendiri nih ya, kita bakal ngobrol nih. Kesulitan gak sih selama ini kalau menjadi vokalis dari Darvis? Sulit gak? Ngerasa sulit gak? Maksudnya gampang, susah, apa fun, apa seneng gitu? Mungkin perasaannya gimana gitu?
2: Ya aku kalau selama di Darvis sih senang sih, soalnya kan gini ceritanya, kan aku baru pertama kali apa bentuk band baru SMA sih, soalnya SMP tuh pernah punya band tapi iseng-iseng aja, belum ada nyoba-nyoba gitu aja.
0: Jadi senang banget ya Farah ya bisa jadi vokalis Darvis gitu. Terus selama ini juga dari tadi kan tadi sudah dibilang ya sama Husein, paling berkesannya kan waktu tampil perform di SMK 4 bareng band Papat gitu ya. Yep. Nah, kalau dari versinya Farah sendiri, ini kira-kira paling berkesan itu saat Darvis itu apa aja? Mungkin pas perform kah atau pas lagi bikin video klip atau bikin lagu gitu yang paling berkesan?
2: Kalau aku pas perform dari panggung ke panggung sih.
0: Oh iya, ya, Pak, kan panggung dari panggung ke panggung gitu kan. Nah,
1: maksud yang saya paling yang paling berkesan gitu loh,
0: yang paling senang banget, nggak terlupakan itu.
1: Yang nggak terlupakan sampai membekas. Nah,
0: paling seneng banget gitu pas mumpul di mana?
2: Kalau aku saya ingat aja, aku yang suka sih terakhir di Burjobaya itu sih.
0: Oh, yang waktu perform di Burjobaya gitu ya? Oke, okay. Nah itu dia ya perform dan juga mengenai sejarah dari The Harvest. Kita bakal ngebahas lagi ya tentang band indie lokal Semarang, yaitu The Harvest. Untuk Zoomer semua yang mau bergabung, kirim-kirim salam ataupun request lagu, boleh banget ya di sore hari ini. Anda bisa langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga ya follow Instagram kami di @iktusfm. Kebetulan kita sore ini juga live streaming ya di Instagram. Halo. Jadi bisa langsung ya lihat kami semua lagi on air di sini. Oke. Okay. Stay tune terus ya bareng kami di Zona Orang-Orang Muda sampai nanti jam 6:30 malam. So check this one out.

0: Oke, itu dia ya, salah satu persembahan lagu ciptaan dari The Harvest, ya gak sih ya? Boleh dong di-spill dulu lagu ini tuh judulnya apa, terus yang nyutain siapa gitu, boleh di-spill dulu?
1: Halo, untuk lagu ini judulnya yeah. Asa Luar Biasa. Ini lagu project saya solo sebelum sama Harvest. Jadi lagu ini menceritakan seorang anak difabel dewasa gimana menghadapi situasi masyarakat. Gimana caranya berkomunikasi sama masyarakat supaya anak difabel autis ini bisa bekerja seperti layaknya.
0: Jadi memang membuktikan bahwa teman-teman itu juga punya peluang sendiri ya untuk berkarya gitu ya.
1: Punya sekali.
0: Asal Luar Biasa, bahwa mereka tuh juga memiliki impian gitu ya. Dan dari teman-teman difabel itu juga punya cita-cita, harapan gitu ya. Wah, keren banget ya sahabat Iktus dan Zoomer semua. Nah, terakhir ini kita akan ngebahas ya beberapa langkah ke depan, harapannya juga gitu. Boleh di-spill dari Husein ataupun Farah?
1: Oke, dari saya dulu, langkah ke harapan ya.
0: Harapan atau proyek kedepannya ngapain? Harapannya apa?
1: Harapannya kita lagi fokusin chemistry-nya dulu. Habis fokusin chemistry, nanti buat lagu baru lagi. Buat lagu baru lagi. Lebih ke publishing spill lagu ini. Lebih ke publishing lagu ini. Ini kan lagu udah direkam nih, tinggal publishingnya aja sih, tinggal pencarian gambarnya dulu, habis itu ke video klip, baru ke nanti kedepannya kita bikin materi baru alias punya lagu baru sih. Kedepannya sih pengen punya EP.
0: Asik deh punya EP ya.
1: EP album pertama sih.
0: Nice, very nice. Nah, untuk Farah sendiri kira-kira punya harapan apa tentang The Harvest itu kedepannya?
2: Kalau aku kedepannya The Harvest makin banyak rezekinya. Amin. Terus karyanya makin meluas di mana-mana.
0: Amin ya. Itu dia sumber ya, perbincangan talk show di edisi hari Jumat ya, zona orang-orang muda bareng The Harvest. Thank you banget ya dari The Harvest. Thank you Sen dan juga Farah yang sudah nemenin ya talk show selama 1 jam 30 menit dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya. Itu juga ya menjadi akhir ya di percobaan kita pada sore hari ini Zoomers. Jangan khawatir, standby terus ya di 96.5 FM tiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam, karena ada banyak lagu-lagu up to date, info-info terkini untuk orang-orang muda dan juga untuk sahabat itu semuanya ya. Akhir kata saya Febrian, terima kasih banget ya yang sudah stay tune dari jam 5 sore sampai setengah 7 malam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya ataupun request yang belum diputer, tapi percayalah ya, kami bakal nemenin sore harinya Zoomer semua dan sahabat Iktus dari jam 5 sampai setengah 7 malam di zona orang-orang muda dahsyat men. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Zoomer semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dengan saya Edi Warso Purnomo dari GKJ Kertanegara Kota Semarang melalui radio kesayangan kita dalam acara program Firman untuk Anda. Apa kabar sahabat? Tadi malam kedinginan ya? Salam saya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Kristus ada pada kita semua. Petang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun ada baiknya sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang selalu menyertai kami, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan tidak sekedar menyertai kami, namun juga mendampingi dan bahkan memberkati kami. Yang Tuhan nyatakan juga pada saat ini, Tuhan mengizinkan kami bersama-sama dengan sahabat Iktus dimanapun berada. Saat ini kami akan mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan selanjutnya kami ingin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkatilah dan jauhkanlah kami dari segala godaan, sehingga kami dapat mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan baik, dan kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Iktus, minggu-minggu ini setiap berjumpa dengan saudara, teman maupun sahabat, baik langsung ataupun tidak langsung melalui alat komunikasi, komentarnya hampir semua sama. Wah, tadi malam dingin ya. Tidur kalau tidak pakai selimut rasanya kurang enak karena kedinginan. Dan memang kita yang tinggal di wilayah seperti kota Semarang yang biasanya terasa panas atau sumuk, akhir-akhir ini terasa dingin. Orang Jawa mengatakan lagi masa mendiding. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau Indonesia tahun ini terjadi pada Juli hingga September 2026. Dengan sebagian besar wilayah diproyeksikan mengalami kondisi yang lebih kering dan durasi yang lebih panjang dari normalnya. Fenomena ini berpotensi memicu krisis air bersih, gangguan pertanian, dan kebakaran hutan. Pemerintah daerah di berbagai wilayah telah bersiaga mengantisipasi kekeringan, menyiapkan irigasi pemompaan untuk sektor pertanian, serta memitigasi potensi kebakaran hutan. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih, mengantisipasi potensi kekeringan meteorologis, dan waspada terhadap masalah kesehatan seperti dehidrasi atau infeksi saluran pernapasan akut akibat cuaca panas. Untuk informasi lebih spesifik mengenai wilayah Anda, Anda dapat memantau BMKG prediksi musim kemarau tahun 2026 atau menghubungi kantor BMKG terdekat. Mengapa pada musim kemarau justru terasa lebih dingin dibandingkan pada musim penghujan, terutama pada malam hari? Kalau pada musim penghujan, di saat permukaan bumi sedang terdapat banyak air, panas matahari akan lebih banyak tersimpan di dalam air tersebut. Sebaliknya, pada musim kemarau, di saat permukiman bumi sedang kering, panas matahari akan lebih banyak terbuang dan hilang ke angkasa. Itulah sebabnya suhu udara di musim kemarau lebih dingin daripada suhu udara pada musim hujan. Lalu kita mestinya bertanya lebih jauh lagi. Musim kemarau yang kemudian terasa dingin atau mendiding itu ada yang menciptakan atau tidak ya? Kalau ada, siapa yang menciptakan? Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 8 ayat 22 mengatakan demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bumi yang kita diami ini dicipta oleh Allah dan telah diciptakan oleh Allah untuk
mengalami musim yang silih berganti. Berarti akan ada masa atau saat di mana musim yang kita nantikan tiba dan juga akan melewati musim atau suasana yang mungkin tidak kita sukai. Meskipun secara terus-menerus terjadi perubahan, namun Tuhan ada dalam setiap musim untuk memelihara, menjaga, dan bahkan memberkati umat-Nya. Namun demikian, tidak jarang kita meragukan kehadiran-Nya dalam musim-musim sulit yang sedang terjadi dalam hidup kita, merasa seakan Tuhan jauh dan bahkan tidak memperhatikan kita. Dari ayat bacaan kita tersebut di atas, kita dapat belajar bahwa tidak untuk selamanya musim yang sama dialami oleh manusia, melainkan akan datang musim yang baru, serta memberikan penegasan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menahan ataupun merubah musim, sebab musim itu Tuhanlah yang mengendalikannya. Artinya, suka, tidak suka, dan mau tidak mau, musim-musim tersebut akan kita alami dan masih berlangsung hingga saat ini. Musim yang dialami oleh manusia menurut kitab Kejadian 8 ayat 22 bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dari keempat situasi atau musim dalam Alkitab seperti tadi, dapat kita pahami seperti ini. Musim menabur dan menuai. Pada musim ini berlaku dalam segala segi hidup manusia, baik dalam hal harta benda, dosa dan kejahatan, kebaikan dan kelemah lembutan, ketaatan dan kesalahan, dan lain-lain. Barang siapa menabur, ia akan menuai. Sebab ada kalanya petani menabur benih, dan ada waktunya mereka menuai hasilnya. Itu bisa dibaca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Dalam hal menabur dan menuai ini, haruslah menjadi perhatian lebih bagi kita, sebab kita akan mendapat hasil dari sesuatu yang kita tabur. Menabur adalah bagian manusia, dan bagian Allah memberi tuaian, tetapi yang terpenting adalah jangan menabur dosa dan kejahatan. Supaya apa? Yaitu supaya kita tidak menuai kebinasaan. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 8, yang menyatakan bahwa sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bila kesedihan dan kepedihan, air mata sudah terlalu banyak yang mengalir, seiring dengan beratnya tekanan hidup, berharap pertolongan Tuhan namun tidak kunjung tiba, berdoa bertahun-tahun belum ada perubahan, dan telah sekian lama berada dalam musim menabur, menabur doa, menabur air mata, menabur pengharapan, janganlah kita berputus asa dan teruslah menabur, sebab musim menuai akan datang dalam kehidupan kita, dan bahkan tidak akan menjadi sia-sia segala sesuatu yang kita tabur. Walaupun penuh dengan air mata, pada akhirnya akan penuh dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 menyatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menabur dengan benar, lalu menunggu dengan benar, bukan dengan berbuat dosa dan kejahatan melawan Allah, maka pada waktunya Tuhan akan memberi penuaian yang sesuai, baik dalam hal jasmani dan rohani. Janganlah memaksakan penuaian yang tidak sesuai atau yang sebetulnya tidak ada, nantinya akan menimbulkan banyak dosa dan kejahatan, dan akan menarik hukuman Allah, hakim yang adil. Pada musim dingin dan panas, yang terjadi di negara-negara dengan empat musim, seperti musim semi, panas, gugur, dan dingin, akan sangat mengenal karakteristik dari musim dingin, musim di mana suhu udara di bawah normal, bahkan suhu minus atau di bawah 0 derajat Celcius. Musim dingin
musim yang membuat masyarakat diserang kepanikan karena semua tanah, pertanian, sungai, danau menjadi beku dan tertutup oleh salju yang diakibatkan oleh suhu udara begitu sangat dingin. Akibatnya hampir semua aktivitas pekerjaan tertunda selama musim dingin ini. Demikian juga musim dingin dalam kehidupan kita, perjuangan kita yang kita lakukan seolah-olah menjadi beku dan tertutup oleh salju. Salju kesulitan, rumah tangga sedang mengalami dingin, dan bahkan impian-impian yang ingin kita raih harus tertunda lebih banyak hal dan kesulitan-kesulitan yang menghadang. Bila kita sedang mengalami musim dingin, disinilah saatnya kita belajar menanti dengan sabar dan tekun, karena segala sesuatu ada waktunya, musim panas akan segera datang. Sebab itu, jangan ada masa dingin dalam hidup kita. Itu memberi tempat dalam kesempatan pada iblis. Setiap saat kita harus bersedia dan tetap hidup panas, menyala-nyala bagi Tuhan dalam kesucian, sehingga dapat berbuah bagi Tuhan lebih-lebih waktu Tuhan datang. Roh Kudus dapat mengubahkan kita ikut dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau seorang hidup di dalam dosa, rohaninya akan menjadi dingin dan akan terseret ke dalam dosa. Bisa-bisa langsung terseret sampai neraka, atau waktu Tuhan Yesus datang kita akan tertinggal. Hidup di dunia ini bisa naik turun, panas dingin, sebab selalu ada tarikan dari iblis, daging dan dunia kepada perkara-perkara dosa, sehingga menjadi dingin. Tetapi kalau kita mau memelihara rohani kita, maka Roh Kudus akan juga terus bekerja dalam hati kita, sehingga ada kuasa dari Allah. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang bisa menarik kita harus dalam kesucian dengan kuasanya mengalahkan segala tarikan dosa, sehingga kita bisa tetap suci, panas, berapi-api, penuh dengan semangat untuk melakukan kehendak Allah. Ini peperangan atau pergumulan yang selalu ada dalam hidup orang beriman. Kita harus terus menjauhkan diri kita dari segala keinginan-keinginan daging yang terus berperang dalam jiwa atau roh. Dalam jiwa atau roh kita, kalau kalah akan menjadi dingin. Kalau menang tetap akan panas. Ini bisa berganti-gantian terus panas dingin, atau bisa terus dingin atau terus panas, tergantung dari masing-masing kita. Jadi kalau kita dingin terus, itu kesempatan bagi iblis terus bekerja, menabur benih dosa dan kejahatan dan mengikatnya erat-erat dalam segala macam dosa, sampai akhirnya rohaninya lumpuh dan mati, dan tentunya jiwa atau rohnya akan binasa. Tetapi kalau kita terus panas atau semangat, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, kita akan tumbuh dalam rencana Allah, makin indah dan makin kuat dalam Tuhan, sehingga semakin berbuah, siap untuk diangkat, dan buahnya itu akan terus mengikutinya sampai kekal dalam surga yang mulia. Karena itu kita sering harus terus menjaga rohani kita supaya tetap panas atau semangat dan melekat terus dengan Tuhan. Seperti carang dalam pokok, makin tumbuh, makin hebat berbuah dan mengalami rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Dunia bisa panas dingin atau lemah, tetapi kita harus terus tinggal panas, semangat di dalam Kristus. Kemudian musim kemarau dan hujan. Bagi kita yang berada di wilayah yang beriklim tropis tidaklah asing dengan musim yang satu ini, kemarau. Musim yang banyak dikeluhkan oleh para petani, sebab kemarau yang berkepanjangan akan berdampak pada tanah pertanian, terjadi kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan, bencana kelaparan, dan lain-lain. Musim kemarau dalam hidup kita bisa berarti mengalami kekeringan dalam usaha atau bisnis, harta benda, kesehatan menjadi terganggu, ada yang kehilangan mata pencaharian, dan lain sebagainya. Bagaikan tanah kering yang menantikan hujan turun, seperti itulah mungkin gambaran kehidupan kita pada saat kemarau seperti ini, sedang menantikan hujan berkat dan pertolongan Tuhan tercurah, dan dalam penantian yang begitu lama. Meskipun kemarau yang berkepanjangan dalam hidup kita, tetaplah percaya pada janjinya.
Sebab firman-Nya seperti dalam Yeremia 5 ayat 24 mengatakan, baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Tuhan tidak akan menahan hujan dan siap untuk membasahi hidup kita pada waktunya. Apabila hujan berkat Tuhan datang, kita harus bisa memakai dengan baik dan memelihara rohani, tumbuh dan melayani sehingga berbuah semakin hebat. Jangan berkat banyak lalu hidup menuruti hawa nafsu kita yang tidak terkendali, sehingga rohani habis semua. Tuhan akan marah kepada kita, sebab tidak jarang kita merasa bahwa banyak uang sama saja dengan banyak dosa, banyak kebebasan, banyak yang dapat kita lakukan sesuka hati, dan banyak menyembah berhala. Jangan hujan berkat membuat kita menjadi tidak baik, baik itu melalui mulut, sikap, perasaan, kesombongan, dan bermacam-macam perbuatan dosa, tetapi makin berkenan kepada Allah, makin lebat berbuah, sehingga Tuhan terharu dan makin memberkati kita. Ingat, musim hujan dan kemarau semua harus ditangani sesuai firman Tuhan, dipimpin roh, sehingga meskipun mengalami kemarau, malah menjadi sempurna dan indah, atau mengalami hujan lebat, makin berbuah lebat. Kemudian siang dan malam. Pada waktu siang umumnya orang bekerja, beraktivitas, dan berjerih lelah sambil menantikan datangnya malam untuk beristirahat dari jerih lelahnya. Tuhan memisahkan siang dan malam agar ada keseimbangan dalam hidup manusia. Ada waktunya untuk bekerja dan ada waktunya untuk beristirahat. Namun, ternyata tidak jarang kita mengalami siang terasa begitu panjang, lelah, letih, lesu, dan kehilangan semangat yang disebabkan oleh beban hidup yang menghimpit, sehingga tidak berdaya lagi untuk menjalani kehidupan ini, yang kemudian putus asa dan mulai menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi. Janganlah menjadi tawar hati dan kecewa, sebab waktunya akan tiba untuk mengalami malam, waktu untuk melepas letih, dan saat untuk menikmati segala kebaikan dari Allah sang pencipta alam semesta. Pergunakan kesempatan dengan baik. Kalau kita memakai setiap kesempatan dengan baik, dengan efisien, yaitu dipimpin oleh roh, maka Tuhan akan menambah lagi kesempatan itu. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan kerja, terutama di waktu siang, maka kesempatannya akan dikurangi atau dihabiskan. Orang yang dipimpin oleh roh bisa melihat setiap kesempatan dengan tepat, sebab Roh Kudus yang Maha Tahu menyatakannya kepada kita. Kalau kesempatan tidak kita pergunakan dengan baik, iblis yang akan memakai dan menarik pada perkara-perkara dosa. Sebab itu, jangan lewatkan berjalan dalam roh, kita akan mendapat kesempatan bekerja, mendapat musim menuai, sebab Roh Kudus yang memimpin. Kemana roh memimpin kita, di situ Roh Kudus bekerja, dan ada banyak pekerjaan, yaitu penuaian untuk dikerjakan. Dan itu adalah siang bagi kita. Kalau kita lewatkan, iblis bekerja dan timbul buah-buah untuk iblis. Berjalan dalam roh, memakai setiap kesempatan, terus taat akan pimpinan roh, maka hidup akan menjadi lebih efisien. Berjalanlah dalam roh dan bekerja terus dengan taat dipimpin roh, kita akan tumbuh dan berbuah, dan hidup ini menjadi indah, dipelihara dan diberkati Tuhan, sampai masuk dalam kemuliaan yang kekal. Sahabat Iklus, empat musim kehidupan yang silih berganti bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kita tidak dapat berubah dan bahkan menghentikan musim-musim tersebut terjadi. Jalanilah bersama dengan Allah, sebab tidak untuk selamanya musim yang kurang baik itu akan kita alami. Dalam musim apapun, Dia selalu ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang mencipta dan mengatur musim
Dia juga yang akan memberikan musim yang baru kepada kita. Setiap saat dalam hidup dan kehidupan kita, kita senantiasa diingatkan Tuhan melalui firman-Nya yang dapat kita terima, melalui berbagai cara, misal dengan membaca, mendengar, dan bahkan menyaksikan secara langsung khotbah renungan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, dan orang-orang yang diberi kemampuan untuk bisa menyampaikan bahwa renungan ataupun melalui tayangan video. Sahabat Ikhlas yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam musim ataupun situasi yang terjadi di sekitar kita saat ini, marilah kita senantiasa melakukan berdoa mencari Allah, bagaikan sedang dalam kehausan di musim kemarau, dingin mendapatkan minum sebagai pelas dahaga. Keringnya jiwa diibaratkan seperti tanah kering dan tandus, tiada berair. Jiwanya menjadi lega manakala melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Allah yang berlimpah kasih setia akan menjadikan kita melihat bahwa kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Makna dari pernyataan ini adalah hidup menjadi bermakna hanya karena Allah. Tanpa itu hidupnya kering, tidak bermakna. Marilah kita perhatikan firman tersebut ini sebagai akhir dari renungan kita yang tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Tuhan memberkati.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya firman yang telah kami dengar dan kami terima menjadi berkat bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam kami menghadapi situasi hidup yang begitu berat akibat terpaan gelombang masalah dan dengan adanya musim yang kami alami, kami sering menghadapi dengan mengeluh, marah, lari dari kenyataan dan bahkan mencari kambing hitam dengan mengolok-olok pihak lain. Bahwa kamilah yang Tuhan tolong dan bukan pihak lain. Itulah sesungguhnya bentuk kesombongan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa dengan firman yang sudah kami terima tadi, kami dapat belajar. Perlunya kami belajar bahwa dalam musim apapun, Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang mencipta dan mengatur musim. Engkau juga yang akan memberikan musim yang baru kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan apabila di dalam kami mengisi acara ini terselip dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Sahabat Iktus, buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat.

0: orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
5: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
5: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
5: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya.
5: Itu sudah tahu.
6: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Eva Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Iktus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab, juga tersedia baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya, berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Ada saatnya kita merasa hidup sedang tidak bersahabat atau merasa berada pada titik terendah dalam kehidupan. Baru selesai masalah di tempat kerja, di rumah, hubungan keluarga terkesan dingin. Belum lagi pertengkaran dengan pasangan. Semuanya seakan membuat kita seperti putus asa dan ingin menyerah. Saat kita berada pada titik terendah dalam hidup, pernahkah sejenak kita berpikir untuk bangkit? Atau sebaliknya, kita memilih masuk ke dalam lingkaran yang salah sehingga membuat hidup kita lebih terpuruk? Orang pasti memiliki masalah, namun tidak semua orang memilih untuk terpengaruh dengan kendala yang dihadapinya.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini. Kami tahu bahwa tentunya Anda mempunyai berbagai kesibukan. Mungkin saja Anda merasa bahwa untuk mendengar siaran radio bosan, tidak ada waktu. Tapi mari bersama kami, kita mengajak Anda untuk mendengar pesan-pesan yang baik melalui siaran ini. Saya Adriana Usmani menghadirkan Ibu Destrina Nainggolan. Salam jumpa, Ibu.
3: Salam jumpa kembali, Ibu Adri.
2: Bagaimana kabarnya, Ibu?
3: Baik dan bahagia.
2: Ini baik dan bahagia. Kalau baik, saya sudah begitu banyak menerima pernyataan-pernyataan. Tapi dan bahagia, bahagia menurut Ibu itu seperti apa?
3: Bahagia itu adalah pilihan, Bu. Jadi ketika saya bangun pagi, saya sudah kirim pesan kepada diri saya, hari ini saya bahagia.
2: Bisa itu emang, Ibu?
3: Bisa, Bu.
2: Walaupun nanti terjadi hal-hal yang tidak membahagiakan, tapi Ibu bisa tetap bahagia?
3: Ya, ketika kita sudah kirim pesan ke dalam diri kita, kita bahagia. Lalu dalam keseharian mungkin kena macet, mungkin banyak tugas. Tapi karena kita sudah kirim bahagia, kita punya satu kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu, Bu.
2: Tapi tiba-tiba ada hal-hal yang tidak disangka-sangka datang dan tidak membahagiakan. Katakanlah Ibu punya mobil nih kesayangan Ibu. Tiba-tiba nih kesalahan sopir Ibu, terjadilah sesuatu kebesat misalnya. Itu kan tidak membahagiakan, pengen marah. Kenapa kamu dan sebagainya. Bagaimana pendapat Ibu?
3: Ya, saya pernah ngalamin itu ya. Saya pikir jangan gara-gara benjot tadi mobil saya kehilangan kebahagiaan. Ya udah nggak apa-apa ya, nanti ada rezeki kok untuk diperbaiki. Jadi simpel aja, kalaupun kita kesal toh itu nggak balik lagi, nggak akan berubah.
2: Berarti Ibu sendiri mengatakan kepada diri Ibu ya, bahwa buat apa dipersoalkan, toh tidak akan kembali.
3: Dan itu sudah terjadi
2: gitu.
3: Ya, hanya untuk berikutnya belajar untuk lebih hati-hati aja lagi lah. Nah, gitu. Karena kadang-kadang memang kita sudah hati-hati, tapi misalnya ada motor yang cepat, terus tiba-tiba lampu merah, nah dia kan nggak sempat ngerem, kejedut mobil kita, ya sudah, karena memang lalu lintas begitu padat dan semuanya itu adalah bagian dari resiko. Yang penting kan kita di dalam nggak ada apa-apa ya, hanya mobilnya saja, ya sudahlah.
2: Mungkin ada sependapat orang yang mendengar pernyataan Ibu bisa saja berpikir begini, oh Ibu itu baik sekali ya. Tapi apakah ada contoh kasus yang lain yang kita coba berpikir seperti tadi Ibu katakan, tidak terkesan masa bodoh?
3: Oh bukan. Balik lagi kepada orang itu sendiri, bagaimana dia berpikir tentang kehidupan ini. Hidup ini sementara, hidup ini singkat. Kalau bisa hidup ini yang sementara singkat ini dibuat bahagia, kenapa dibuat menjadi pusing?
2: Gitu ya?
3: Iya.
2: Jadi ada istilah enjoy aja lagi.
3: Enjoy aja. Iya betul, Bu.
2: Iya. Ibu, tapi kali ini kita akan berbicara tentang kepribadian, watak, dan temperamen.
3: Iya.
2: Pendengar, istilah kepribadian watak dan temperamen seringkali dipergunakan secara bertukar. Meskipun begitu, ada perbedaan di antara ketiganya.
3: Ya.
2: Bu, mohon dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan kepribadian, watak, dan temperamen.
3: Oke, saya tentang definisi ya kepribadian, saya ambil dari Alport. Dia katakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi, jadi di dalamnya itu berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Nah, berbicara kepribadian itu merupakan sesuatu yang dapat berubah, itu menurut Alport, Bu. Namun secara umum, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang terdiri dari corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap yang melekat pada seseorang jika berhubungan dengan orang lain.

0: menanggapi suatu keadaan. Jadi responnya dia itu, nah dari situlah kelihatan kepribadian orang itu.
1: Lalu bagaimana dengan watak, Ibu?
0: Nah, watak itu pengertian lain adalah karakter ya. Jadi watak itu sifat batin yang mempengaruhi seseorang, segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Jadi kalau bicara tentang misalnya seorang itu berbuat tidak baik, maka wataknya disebut tidak baik. Kalau dia suka memberi, maka dibilang dia punya watak murah hati. Nah, itu bicara tentang watak. Nah, satu lagi itu adalah temperamen. Nah, temperamen ini lebih kepada tubuh ya, atau berbicara tentang
1: ekspresi.
0: Bukan, temperamen itu bicara tentang genetika.
1: Oh
0: ya, jadi temperamen itu gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi respon. Karena temperamen itu, ya, temperamen itu bagian dari aspek dari kepribadian, Bu ya. Nah, temperamen itu penemunya itu adalah Hippocrates.
1: Temperamen.
0: Ya, Hippocrates itu bapak kedokteran. Dia membagi temperamen itu atas 4. Dan okay, itu sudah ada dalam diri seorang ketika dia dilahirkan. Jadi ada sanguin, melankolik, plegmatik, dan kolerik.
1: Itu yang sering kita dengar.
0: Yes.
1: Nah, hubungan antara ketiganya ini, yaitu kepribadian, watak, dan temperamen ini seperti apa, Ibu?
0: Jadi balik lagi saya mau jelaskan, watak dan temperamen itu aspek dari kepribadian, Bu.
1: Watak dan temperamen adalah aspek dari kepribadian.
0: Jadi aspek kepribadian itu selain tadi watak, temperamen, itu juga ada sikap, lalu stabilitas emosi, responsibilitas, dan sosialibilitas.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Nah, kalau begitu, ketika seseorang mempunyai watak pemarah misalnya, atau watak yang
0: keras,
1: atau sebaliknya,
0: ya,
1: itu dia mempunyai pengaruh dengan temperamen.
0: Ya, ada hubungannya. Jadi orang yang keras tadi dalam temperamen itu orang kolerik namanya. Nah, orang yang lembut kalau masuk kepada temperamen dia orang plegmatik. Atau juga orang melankolik. Nah, seperti itu, Ibu.
1: Ibu, bagaimana dengan orang yang kepribadiannya, kita kan sering dengar, Anda ini mempunyai dua kepribadian, baik banget, tapi di satu sisi juga kalau marahnya minta ampun, hilang itu semua kebaikan. Apakah ini sesuatu yang memang sudah dilahirkan atau tergantung dari situasi?
0: Nah, itu masuk kepada kepribadian yang labil, Bu. Jadi itu kan tadi watak sama temperamen kan aspek dari kepribadian. Jadi kalau dia hari ini baik, terus tiba-tiba besoknya gak baik, itu bicara kepribadian yang labil.
1: Apa pengaruhnya?
0: Pengaruhnya bahwa orang bergaul dengan dia menjadi bingung. Kok dia beda ya? Hari ini begini, besok begini. Jadi dalam interaksinya besok-besok bisa juga orang gak mau bergaul. Atau misalnya begini, hari ini dia jujur, besok gak jujur. Karena orang akhirnya gak usah dia bergaul, karena orangnya gak bisa dipegang.
1: Beberapa waktu lalu kita berbicara tentang mengenal diri, Ibu.
0: Iya, betul.
1: Nah, mengenal diri ini juga kan Ibu menyatakan beberapa waktu lalu itu bahwa ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang kurang baik. Itu tergantung dari bagaimana orang itu memahami siapa dirinya. Apakah faktor labil ini juga dipengaruhi oleh lingkungan?
0: Ya, pasti. lingkungan itu memberikan kontribusi cukup besar dalam diri seseorang. Dan dalam satu penelitian dikatakan 60-70% seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya begini, misalnya kalau kita pergi ke rumah sakit, lalu kita sedang di ruang tunggu. Kalau masing-masing semuanya punya handphone, handphone orang berbunyi, kita gak berbunyi. Terus mereka buka lagi. Nah, kita yang gak bunyi, lama-lama kita pegang juga handphone kita. Nah, itu simpelnya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, kita orang yang sehat harus berhati-hati di lingkungan mana kita berada. Kalau kita bergaul dengan orang pemarah, yang tadinya kita tidak pemarah, kita bisa pemarah. Maka ada juga satu pernyataan, kebiasaan yang buruk dirusak oleh kebiasaan yang baik dirusak dengan apa, pergaulan yang buruk. Nah, sebaliknya, pergaulan yang buruk bisa diubah menjadi yang baik ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Kalau Ibu melihat keadaan sekarang di negara kita,
0: ya,
1: itu kan banyak orang dilahirkan dari orang-orang baik.
0: Ya.
1: Saya tidak usah menyebut siapa mereka, tapi bayangkan ya, ada satu keluarga yang dilahirkan dari orang yang baik di negeri ini gitu loh. Itu kakak adik bisa bertentangan gitu, Bu. Yang satu bilang mempertahankan idealisme ini, yang lain malah sibuk untuk menjatuhkan idealisme yang baik itu. Ini seperti apa menurut Ibu?
0: Sama seperti pohon, Bu. Pohon itu satu buahnya banyak, ada yang manis, ada yang asam, Bu.
1: Berarti yang salah siapa? Pohon apa akar apa?
0: Nah, ketika anak itu tumbuh dalam satu keluarga yang baik, lalu kan anak tadi itu misalnya dua orang ya, mungkin kan mereka ketika sekolah kan sekolahnya beda, Bu. Lingkungan beda dan semuanya itu. Nah, jadi bisa kebiasaan yang baik yang diajarkan di rumah berubah menjadi tidak baik ketika dia masuk dalam lingkungan yang tidak baik. Misalnya dia salah bergaul, di rumah baik, dia bergaul dengan anak-anak yang malas sekolah, atau anak-anak yang suka main game, otomatis dia pasti berubah. Karena lingkungan barunya dia itu yang bagi dia menarik, nah itu mempengaruhi dia sehingga kebiasaan yang baiknya tadi itu tertekan di dalam pikiran bawah sadarnya dia.
1: Nah, tapi ini orang-orang yang sudah dewasa, Ibu. Orang-orang yang sudah dewasa yang memahami tentang nilai yang baik. Malah yang satunya itu setuju dengan kebaikan, bahkan meneruskan apa yang disebut perjuangan kebaikan, memajukan negeri ini dan sebagainya. Yang satu sibuk mengurus orang-orang yang dalam tanda petik ingin merusak gitu loh, dalam berbagai aspek dengan berbagai cara.
0: Ya, itu balik lagi kalau itu sebagai orang dewasa, motivasi, Bu.
1: Motivasi.
0: Ya, jadi ada namanya kelompok sosial. Orang yang baik kalau masuk dalam kelompok sosial yang tidak baik, maka kebiasaan baik itu akan tertekan dalam kelompok sosialnya dia. Kalau tidak seperti itu, dia tidak diterima dalam sosialnya itu, Bu.
1: Jadi Ibu ingin mengatakan bahwa orang tersebut kehilangan jati diri sehingga dia ingin refresh menjadi sebuah identitas baru begitu.
0: Saya lebih melihat pilihan. Jadi setiap orang dewasa yang sehat akal budinya, dia diperhadapkan dengan pilihan. Dia boleh memilih yang baik, silakan. Tapi bisa juga dia memilih yang tidak baik, silakan. Tetapi setiap pilihan itu memiliki konsekuensi. Nah, konsekuensi itu gak bisa dipilih, itu akan mengikuti dari pilihan. Misalnya ketika seorang memutuskan untuk tidak belajar, maka pada ujian konsekuensinya dia gak bisa jawab. Tidak bisa, dia tidak belajar tapi bisa menjawab, itu gak ada. Karena manusia itu adalah pribadi yang perlu belajar. Makanya kata belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu arti belajar. Nah, bagaimana dia bisa tahu kalau gak belajar? Nah, sebaliknya seorang anak yang rajin belajar, ketika dia ujian dia begitu nyaman menjawab setiap pertanyaan soal ujian itu karena dia belajar. Karena balik lagi dengan kata belajar itu, dia tahu karena aku belajar.
1: Ya, pendengar, memahami kepribadian, watak dan temperamen memang susah-susah gampang. Tetapi seperti dikatakan oleh Ibu Destrina tadi, bahwa segala sesuatu itu tergantung cara pandang, bagaimana Anda melihat diri Anda, lalu mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat. Apakah pengaruh keluarga? Mungkin saja Anda dilahirkan dari keluarga kurang baik, tapi ternyata di tengah masyarakat Anda dikenal seseorang yang berkepribadian yang baik. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 081310898127. Ibu Des, apa pandangan Ibu terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat sekarang ini? Artinya, orang-orang begitu enjoy menikmati media sosial. Ada juga yang lebih gila lagi, mereka menikmati berita-berita hoax, berita-berita bohong, tapi di blow up sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menarik, akhirnya dia banyak pengikut gitu loh, rame-rame. Menurut Ibu, apakah di tengah masyarakat ini terjadi kelabilan kepribadian?
1: Ya bisa. Kita hidup di zaman yang sangat sangat berbeda lah ya, sangat berbeda dengan era-era sebelumnya. Di zaman ini tingkat kesadaran hal-hal moral, etika itu sudah sangat-sangat berkurang. Lalu mungkin pemerintah atau media-media sosial tidak mensosialisasikan atau tidak banyak berbicara tentang hal-hal yang baik. Tetapi yang banyak itu adalah hoax, hoax dan hoax seterusnya. Nah, karena itu membanjiri di masyarakat, maka tanpa disadari masyarakat pengguna media sosial itu bisa dipandang menjadi sesuatu yang benar.
0: Lalu yang menerima hal-hal yang buruk ini, apakah terjadi krisis watak, kepribadian, sehingga mempengaruhi temperamen mereka? Itu ada orang-orang yang kalau kita lihat itu ya, berbicara tanpa berpikir bahwa nanti bisa diproses secara hukum, gak ada takut-takutnya gitu Ibu.
1: Ya, balik lagi saya melihat pendidikan moral dalam keluarga. Ketika pendidikan moral agama disampaikan dengan baik dalam keluarga, maka seseorang itu ketika di masyarakat atau ketika dia menggunakan media sosial, dia bisa memilih, memutuskan bahwa itu baik atau tidak baik.
0: Menurut Ibu, pemerintah seharusnya peduli ya. Nah, bukankah kita tahu juga banyak kali juga pemerintah menghimbau, memberikan sebuah statement dan mengatakan, kamu hati-hati loh, nanti begini dan begitu, kamu akan diganjar hukuman, dan sudah terlihat beberapa hal yang dilakukan. Tapi kok seperti orang-orang ini tidak kapok? Menurut Ibu, apakah metode harus diganti? Kalau ini kan lebih demokratis gitu loh. Ini saya udah kasih tahu ya, pokoknya kalau enggak nanti kamu tanggung sendiri, atau sesuatu yang otoriter gitu. Orang tua otoriter juga kan anaknya jadi taat ya Bu ya.
1: Ya, saya pikir pemerintah dan orang dewasa bersinergi memamerkan, menunjukkan sikap-sikap yang baik sebenarnya. Jadi semua orang dewasa, jadi bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi semua orang dewasa bersikap yang baik dan harus punya satu pandangan, perilaku yang baik yang dilakukan hari ini itu berdampak yang baik untuk generasi berikutnya.
0: Lalu Ibu, bagaimana juga dengan ada orang-orang yang menurut saya berkepribadian, gak tahu ya, mungkin saya orang awam, jadi saya menyatakan bahwa itu pribadi yang aneh gitu loh. Dia gak punya prestasi apa-apa atau belum punya prestasi apa-apa di masyarakat, tetapi mempresent sesuatu yang sifatnya personal. Katakanlah berpoligami sampai beberapa gitu. Sepertinya ini loh, saya patut dicontohi. Karena lihat ya, istri-istri atau suami-suami ini hidup damai-damai saja. Benarkah kondisi ini sesuatu yang seperti itu? Ibu bilang era-era yang maju ini semuanya jadi berubah.
1: Saya punya beberapa klien yang ayah mereka berpoligami. Dari mereka saya bertanya apakah kamu setuju. Ternyata tidak ada klien saya yang setuju ayah mereka berpoligami. Ketika saya lihat dari sudut psikologi, cinta itu tidak bisa dibagi.
0: Setuju.
1: Cinta itu utuh.
0: Setuju.
1: Maka ketika seorang anak tidak menyetujui ayahnya seperti tadi menambah istri, itu adalah sikap yang jujur. Itulah tanda dia menyatakan bahwa aku ingin ayahku hanya punya istri dan itu adalah mamaku, tidak boleh yang lain.
0: Lalu bagaimana dengan sang ayah yang dengan bangganya gitu memamerkan keperkasaannya mungkin dalam tanda petik atau kehebatannya untuk menundukkan hati wanita-wanita yang sudah jatuh cinta dengan dia?
1: Ya, balik lagi kembali kepada motif. Ya, motif apa wanita itu mau dinikahi? Ada beberapa alasan mengapa seseorang itu rela. Satu, bisa juga faktor kemiskinan. Jadi kalau menikah dengan orang itu, saya tidak miskin lagi.
0: Walaupun batin saya menderita, gak apa-apa deh.
1: Ya bisa juga. Atau atau tidak juga menderita, tapi untuk sementara dia pikir ya lebih bagus saya menikah dengan orang yang punya uang daripada saya seperti ini miskin. Itu konsep awalnya dia. Tapi setelah dia jalani, ya kita harus tanya lagi kepada dianya nanti. Tapi prinsip dasarnya biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, motif orang menikah itu karena usia. Wah, usia saya sudah kepala tiga nih. Ya, daripada gak menikah, apa kata masyarakat, ya udah gak apa-apa, jadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Kurang lebih seperti itu. Itu ada motivasi begitu. Ada juga motivasi ingin cepat-cepat keluar dari rumahnya karena ayahnya kasar atau ibunya dan sebagainya. Jadi harus ditanya secara personal. Itu sebabnya kita gak bisa generalisasikan tentang mengapa, karena ini bicara tentang case per case sebenarnya. Tapi balik lagi, saya mau sampaikan, sampai hari ini saya menangani klien, tidak ada anak yang mau, yang rela ayahnya menikah lagi sampai hari ini.
0: Nah, si ayah yang menikah ini artinya kepribadiannya labil atau kokoh atau apa ya? Pengen cari nama kah atau apa, Ibu?
1: Ya, saya meninjau dari sudut psikologi, seorang ayah seperti itu, ini dari sudut psikologi ya, bahwa dia itu tidak melihat siapa dirinya. Ada namanya hukum kepatutan. Tidak patut seorang ayah berorientasi kepada hal-hal yang seperti itu. Lebih bagus dia fokus bagaimana dia membuat anak-anaknya itu berhasil di masa depan, dan bagaimana seorang ayah itu membahagiakan anak dan istrinya. Nah, itu yang patut dilakukan, bukan menyakiti. Karena tidak ada juga wanita yang pernah konseling kepada saya, dia rela menjadi istri tua. Kalaupun dia rela, dia katakan kepada saya, daripada anak saya nanti gak bisa makan karena saya gak kerja, Bu. Seperti itu. Jadi dia akhirnya menekan hati nuraninya demi anak-anaknya, karena anak-anaknya perlu makan, perlu sekolah. Tetapi ada juga pasien saya yang memutuskan tidak mau suaminya poligami karena dia berpendidikan, lalu dia ambil anak itu, dia apa namanya, urus dia sendiri. Seperti itu yang saya lihat di tempat saya praktek.
0: Ya, pendengar, mungkin mungkin saja Anda merasa bahwa, wah, saya belum tahu apakah saya mempun-

mempunyai banyak pilihan dan manusia punya banyak keinginan. Potensi manusia tidak terbatas. Kebanyakan kita memakai tangan untuk memegang sesuatu dan kaki untuk

0: bagaimana jika kita tidak mempunyai tangan dan kaki? Nick Vujicic, seorang motivator terkenal dunia, lahir tanpa tangan dan kaki. Tapi ia bisa melakukan semua yang dapat dilakukan oleh orang normal, bahkan lebih baik. Ia bisa berenang, menyisir rambut, mengetik, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa potensi adalah apa yang bisa kita lakukan tapi belum kita lakukan. Sehingga maksimalkanlah potensi diri Anda untuk melakukan hal yang baik sehingga menghasilkan karya-karya yang berguna bagi Anda, keluarga, dan masyarakat di mana Anda berada.
1: Ibu Des, kita banyak sekali ingin berbicara tentang topik ini, tetapi ada hal-hal yang tentunya kita sadar bahwa berbicara masalah-masalah kepribadian, watak, dan temperamen ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kami akan sampai di akhir acara ini, Ibu. Apa pesan Ibu bagi pendengar kami tentang kepribadian, watak, dan temperamen?
2: Ya, saya memberikan pesan bahwa kepribadian itu sesuatu yang bisa diubah. Kepribadian itu adalah ekspresi kita ketika kita menanggapi terhadap suatu keadaan. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri untuk memiliki perilaku yang baik sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat di manapun kita berada dan memberikan kontribusi yang baik melalui kepribadian kita kepada orang di sekitar kita.
1: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan atau mungkin saja Anda mempunyai masalah-masalah yang berhubungan dengan kepribadian, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127. Kami sarankan kepada Anda ikuti terus pembicaraan kami karena kami akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya sehingga akan menolong setiap pendengar ketika mempunyai permasalahan untuk dapat lebih memahami arti dan nilai bagi kehidupan Anda selanjutnya. Saya Adriana Usmani bersama narasumber kami, Ibu Destrina Nainggolan, akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Seseorang dapat bangkit mengatasi rasa putus asa, banyak hal baik yang akan datang menghampiri. Mungkin hal ini terdengar klise, namun bila berhasil, tentu dapat menenangkan hati. Dengan demikian perlu kembali melihat perjalanan hidup, karena kita akan melihat banyak hal-hal luar biasa yang sudah terjadi yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Percayalah bahwa di balik semua peristiwa ada rencana-rencana baik yang menanti.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

itu, tidak ada yang lebih tulus menyayangi kita selain keluarga kita sendiri. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap yang sama. Dan hampir setiap orang memiliki harapan yang sama tentang keluarga, yaitu keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera. Namun untuk menciptakan keluarga yang bahagia serta langgeng adalah hal yang tidak mudah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

ibu dan ayah sangat penting dalam sebuah keluarga. Banyak hal yang bisa terjadi karena jasa-jasa mereka. Mereka telah melalui rasa lelah dan sakit karena merawat dan menyekolahkan anak-anaknya. Tidak perlu menjadi kaya untuk menambah keharmonisan dalam keluarga. Berikanlah apa yang bisa diberikan untuk keluarga, walau hanya sekedar kumpul bersama, bercanda bersama, dan melihat wajah-wajah ceria dari keluarga kita.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Sahabat Iktus, jangan takut mencoba hal yang baru, gapailah impianmu. Tapi ingatlah, tidak peduli kemana kamu pergi, keluarga adalah tempatmu kembali.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda.

0: kami memohon. Amin.
1: 1 Samuel 30 ayat 3-10. Daud bersama orang-orangnya sampai ke kota itu. Ternyata kota itu telah dibumi hanguskan dan istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Pecahlah tangis Daud dan tentara yang bersamanya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam orang Yisrael dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan, Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Abiatar pun membawa efod kepada Daud. Kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu Daud dan ke-600 orang yang menyertai dia pergi dan sampai ke Wadi Besor, sementara sebagian dari mereka berhenti di sana. Daud melanjutkan pengejaran beserta 400 orang. Sedangkan 200 orang lainnya yang terlalu lelah untuk menyeberangi Wadi Besor berhenti di sana.

Sahabat Scripture Reunion Indonesia, kita semua pasti memiliki ziklag dalam hidup, yakni situasi yang terasa hancur dan menyakitkan. Bisa jadi itu karena keluarga yang retak, usaha yang gagal, atau doa yang terasa belum dijawab. Dalam narasi ini, Daud diperhadapkan pada masa yang kelam. Kepulangannya ke Ziklag bukan disambut dengan sukacita, melainkan tragedi yang menghancurkan hati. Kota itu hangus dibakar orang Amalek. Kedua istri dan semua anaknya ditawan. Bahkan rakyat yang juga kehilangan keluarga mereka hampir saja melempari Daud dengan batu. Inilah titik terendah Daud. Pemimpin yang sebelumnya dielu-elukan kini terancam ditolak dan disalahkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Namun, justru di tengah tekanan yang luar biasa itu, kita melihat iman Daud. Ia tidak larut dalam kepahitan, tidak mengasihani diri sendiri, dan tidak menyalahkan keadaan. Ia berbalik kepada Tuhan, sumber kekuatan. Langkah berikutnya, Daud mencari kejelasan dari Tuhan sebelum bertindak. Ia menyadari bahwa kekuatan manusia dan strategi semata tidak cukup untuk menghadapi krisis sebesar itu. Karena itu, ia menanti dengan sabar untuk mendapat arahan ilahi. Tindakan ini menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin yang tahu keterbatasannya, namun percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menuntun. Inilah pelajaran iman yang paling penting. Kita sering berpikir, kekuatan itu datang ketika masalah selesai. Akan tetapi, pengalaman Daud mengajarkan bahwa kekuatan itu justru muncul sebelum ada pemulihan. Ia meneguhkan hati, mencari Tuhan, lalu mendapat arahan yang jelas, yakni mengejar musuh. Saat ia melangkah dengan taat, Allah memulihkan semua yang hilang. Kadang perasaan kehilangan dan kecewa membuat kita ingin berhenti percaya. Namun kisah Daud mengingatkan, ketika hati kita dikuatkan Tuhan, keterpurukan tidak menjadi akhir perjalanan. Allah sanggup memulihkan, bahkan memberi lebih daripada yang sempat hilang. Asalkan kita melangkah sesuai firman, kita akan melihat Allah mengubah keterpurukan menjadi kemenangan. Mari kita berdoa. Seperti fajar yang lahir setelah malam yang paling gelap, kiranya kasih dan kuasa-Mu membangkitkan kami menuju kehidupan yang penuh pengharapan. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

renungan Mesbah Keluarga, bacaan Alkitab kita dari Mazmur pasal 78 sampai 79. Untuk perenungannya dari Mazmur 78 ayat 6 sampai 7 ayat 11 dan Mazmur 79 ayat 13. Judul renungan MK hari ini, Generasi yang Lupa. Saudara, dalam kisah pewayangan Jawa ada tokoh bernama Bima. Ia terkenal kuat, jujur, dan teguh. Namun dalam salah satu lakon, Bima harus melakukan perjalanan panjang mencari Tirta Perwitasari atau air kehidupan. Menariknya, yang dicari Bima ternyata bukan sesuatu yang berada jauh di luar dirinya. Setelah perjalanan yang panjang, pertarungan yang berat, dan pencarian ke banyak tempat, ia justru diingatkan untuk mengenal asal-usul dan jati dirinya sendiri. Nah, seolah-olah kisah itu sedang berkata, masalah terbesar manusia bukan karena tidak tahu banyak hal, masalah terbesar manusia adalah karena ia lupa dirinya sendiri. Lalu siapa dirinya? Lupa dari mana ia berasal, lupa kepada siapa ia harus kembali. Bukankah itu yang juga sering terjadi dalam kehidupan kerohanian kita? Bukan karena Tuhan berhenti mengasihi, tetapi karena manusia itu yang lebih mudah lupa. Mazmur 78 adalah mazmur yang panjang. Isinya bukan terutama perintah atau aturan, isinya adalah cerita. Cerita tentang bagaimana Tuhan berkali-kali menolong umatnya, cerita tentang laut teberau yang terbelah, cerita tentang mana dari surga, cerita tentang pemeliharaan Tuhan di padang gurun, tetapi toh berulang kali muncul kalimat yang menyedihkan. Mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan keajaiban-keajaiban yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Mazmur 78 ayat 11. Betapa aneh, mereka melihat mukjizat, mereka mengalami pertolongan Tuhan, tetapi mudah melupakannya. Ya, itu memang jujur. Dan kalau kita mau jujur, itu juga yang sering kita lakukan. Ketika kita sakit, kita berdoa sungguh-sungguh. Ketika kita ditolong Tuhan, oh tentu kita bersyukur. Tetapi beberapa waktu kemudian, kita kembali khawatir seolah-olah Tuhan belum pernah menolong kita. Kita itu mudah lupa, karena hati kita terlalu sibuk oleh banyak hal. Karena itu pemazmur menasihati kita, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Mazmur 78 ayat 7. Perhatikan saudara, iman selalu bertumbuh melalui ingatan. Itulah sebabnya Alkitab penuh dengan cerita. Bangsa Israel mendirikan batu peringatan. Orang tua diperintahkan menceritakan kepada anak-anak mereka tentang karya Tuhan itu. Karena manusia mudah lupa dan mudah kehilangan arah. Lalu Mazmur 79 memperlihatkan akibat ketika suatu bangsa itu menjauh dan melupakan Tuhan. Ada kehancuran, ada ratapan, ada penyesalan. Walau demikian, di tengah puing-puing itu, umat Tuhan masih dapat berharap. Sebab kasih setia Tuhan itu lebih besar daripada kegagalan manusia. Mungkin itulah tugas kita hari ini. Bukan sekedar mewariskan tradisi, tetapi mewariskan ingatan. Menceritakan kembali bagaimana Tuhan memelihara kita dan keluarga kita. Bagaimana Tuhan tetap setia ketika kita bahkan tidak setia. Karena generasi yang mengenal cerita tentang Tuhan belum tentu mengenal Tuhan. Tetapi generasi yang terus diingatkan tentang karya Tuhan memiliki kesempatan untuk belajar percaya dan kembali kepadanya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, kebaikan Tuhan apa yang paling sering kita ceritakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kepada orang sekitar kita? Yang kedua, adakah pertolongan Tuhan yang mulai kita lupakan karena terlalu sibuk dengan urusan hidup ini? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami karena sering melupakan kebaikan-Mu. Ajari kami untuk

0: selalu mengingat dan menceritakan kesetiaanmu kepada generasi berikutnya. Biarlah keluarga kami menjadi tempat di mana namamu dikenal, karyamu dikenang, dan kasihmu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan yang akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ikhtus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ikhtus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Kastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Hey sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mukas Dalem Gang 4 nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Mari sahabat, kita satukan hati kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, terima kasih dan sembah sujud kami bagi Tuhan yang mengasihi kami, yang memelihara Radio Ictus ini sampai saat ini. Kami mengucap syukur kami boleh kembali mengudara lewat 96.5 FM. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang akan memakai seluruh peralatan kami, pemancar kami, dan juga untuk mata acara yang sudah disusun, para hamba Tuhan, para narasumber yang akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Kami percayakan semuanya di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam pemeliharaan tangan Tuhan, dan Tuhan yang menolong agar apa yang dilakukan dan dikerjakan semuanya boleh melakukan rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup kami, khususnya bagi pendengar kami. Bapa, kami juga menyerahkan sahabat-sahabat kami yang dengan setia memberikan kasih, perhatian, daya dan dana mereka demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Kami menyerahkan sahabat-sahabat kami di dalam pemeliharaan tangan Tuhan sehingga mereka boleh tetap selalu membuktikan bahwa Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Yesaya 37 ayat pertama sampai 38. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuanya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah, engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian. Ia telah keluar berperang melawan engkau. Dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memberdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarbaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian, pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib

luputkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel? Dengan perantaraan hamba-hambamu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di Gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu, jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput, giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku, keluarlah malaikat Tuhan,

Lalu dibunuhnyalah 185 ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Adrameleh dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Halo, selamat pagi. Selamat memasuki hari yang baru, hari yang ke-25 di bulan Juli ini. Dan merupakan Sabtu yang terakhir di bulan ke-7 ini ya. Dan Sabtu depan udah di bulan yang baru. Oh, cepet banget. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi sahabat dan saya. Tidak ada yang jauh lebih kuat untuk menggetarkan hati kita selain kesadaran bahwa kita dikasihi oleh pribadi yang penuh kasih. Kasih Allah adalah kasih sempurna yang melenyapkan ketakutan. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang baru masuk kota Semarang dan mungkin akan pelayanan di kota Semarang dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri dan biarlah apa yang sahabat-sahabat lakukan dan kerjakan semuanya memperkenan hati Bapa di surga dan menjadikannya berkat bagi jemaat atau orang-orang yang sahabat layani. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat yang baru bangun tidur. Sudah 17 menit lewat dari pukul 5 pagi ya. Kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Dia berikan bagi sahabat dan saya.

Ya, selamat pagi untuk para guru-guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja pemuda. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat-sahabat. Selamat pagi juga untuk seluruh anggota vokal grup, paduan suara, pemain musik, penari tamborin, banner, song leader, singer. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan Anda besok nih ya, hari Minggu, ibadah raya di gereja Anda masing-masing. Biarlah apa yang kita lakukan dan kerjakan itu sungguh-sungguh keluar dari hati kita, ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang dahsyat, Tuhan kita yang selalu mendampingi dan menjadi perisai bagi hidup kita. Dia yang selalu memberi kemenangan. Oke. Nah, bagi sahabat-sahabat juga, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah raya di gereja Anda masing-masing. Ingat jam ibadahnya. Ya, selamat berbahagia, selamat menikmati berkat yang Tuhan telah sediakan di gereja Anda masing-masing. Bagi sahabat-sahabat yang tidak dapat pergi ke tempat ibadah karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, Anda dapat mengikuti ibadah yang disiarkan lewat 96.5 FM pukul 9 pagi, pukul 6 sore dan pukul 7 malam. Silakan sahabat-sahabat tetap gabung di 96.5 FM karena Tuhan telah menyediakan berkat-berkatnya bagi sahabat semua.

Waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Elia Budiwiono. Dari studio Elizabeth ucapkan.

Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam siaran Radio Ikhtus ini. Kita akan kembali belajar merenung firman Tuhan, dan kiranya ini pun juga akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Bapa yang di surga yang baik sudah memperjumpakan kami melalui Radio Ikhtus ini. Dan kami saat ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolonglah kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin hati pikiran kami, supaya kami masing-masing boleh dapat memahami dan kami boleh dapat menyerap firman Tuhan dalam diri kami, supaya di sini kami boleh mengalami pertumbuhan iman. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 22 sampai 24. Injil Markus pasal 9 ayat 22 sampai 24, firman Tuhan berbunyi demikian. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada satu kalimat yang jujur, bahkan terlalu jujur untuk diucapkan di satu tempat ibadah, yaitu, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalimat ini lahir bukan dari orang yang tidak mengenal Tuhan, melainkan dari seorang ayah yang sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Ia datang kepada Yesus membawa harapan, namun juga membawa keraguan. Ia percaya, tapi tidak sepenuhnya. Ia berharap, tetapi juga takut kecewa. Disinilah kita melihat realitas iman. Iman tidak selalu utuh dan kokoh. Ada retakan, ada ruang ragu, ada pergumulan yang sering tidak kita ceritakan kepada siapapun. Seringkali kita berpikir bahwa orang beriman harus selalu yakin, selalu kuat, selalu teguh. Tetapi Alkitab justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Iman yang sejati bukanlah iman yang tanpa ragu, melainkan iman yang tetap datang kepada Tuhan di tengah keraguan ini. Napa baik kasih Tuhan, mengapa manusia perlu diyakinkan? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Karena iman kita hidup di dalam realitas yang tidak selalu mudah. Kita berhadapan dengan doa yang terasa tidak dijawab, keadaan yang tidak berubah, luka yang belum sembuh, pergumulan-pergumulan yang belum mendapatkan solusinya, dan ada harapan-harapan yang juga tertunda. Dalam situasi seperti itu, iman tidak berhenti, tetapi ia bergumul, dan pergumulan itu nyata, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ketika kita akan memahami teks yang kita baca tadi, menunjukkan bahwa ada sebuah keraguan yang kompleks, namun di situ Tuhan itu dapat menerima. Kita melihat bahwa ayah itu berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Kalimat ini menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika engkau. Namun yang mengejutkan bukanlah keraguannya, melainkan respon Tuhan Yesus. Yesus tidak menolak. Ia tidak berkata, percayalah dulu, baru aku bertindak. Kamu ragu-ragu ya? Kamu gak percaya ya? Percaya dulu, maka aku akan bekerja dan engkau akan melihat. Nah, Tuhan Yesus tidak menolak. Sebaliknya Tuhan Yesus tetap bekerja dan menyembuhkan anak itu. Namun kita perlu memahami sesuatu yang lebih dalam. Keraguan dalam Injil Markus pasal 9 ini bukan sekedar keraguan satu hal yang sangat teologis tentang siapa Yesus. Bukan. Ayah itu tidak sedang menolak Tuhan Yesus. Ia sedang lelah oleh kenyataan hidup. Nah, ini yang seringkali terjadi. Kita memahami pribadi Tuhan Yesus, namun seringkali kenyataan hidup membuat kita lelah. Nah, inilah sang ayah. Ia tidak menolak Tuhan Yesus. Ia sedang lelah oleh kenyataan hidup. Ia sudah lama bergumul, ia sudah berharap berkali-kali, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun tidak mampu menolong anaknya. Jadi keraguannya bukan hanya apakah Yesus sanggup, tetapi lebih dalam, apakah situasi ini masih bisa berubah? Apakah harapan itu masih ada? Nah, disinilah kita belajar, Bapak Ibu. Keraguan tidak selalu berarti meninggalkan Tuhan, tetapi seringkali berarti kita sedang bergumul dengan kenyataan hidup yang terasa lebih kuat daripada harapan. Saya ulangi, keraguan tidak selalu berarti meninggalkan Tuhan,
Tetapi seringkali keraguan itu berarti kita sedang bergumul dengan kenyataan hidup yang terasa lebih kuat daripada harapan. Nah, keraguan bisa muncul dari luka hati kita. Keraguan bisa muncul dari kelelahan kita, sakit kita yang panjang, persoalan perekonomian yang panjang, problem keluarga yang panjang, kegagalan-kegagalan, atau rasa tidak berdaya. Keraguan itu muncul dari itu semua. Namun semuanya bermuara pada satu hal, yaitu apa? Bermuara pada iman menjadi goyah. Bandingkan dengan Simon Petrus ketika berjalan di atas air, ia tidak tiba-tiba berhenti percaya kepada Yesus, tetapi ia lebih fokus pada angin dan ombak. Keraguannya lahir dari situasi, bukan dari penolakan langsung kepada Tuhan, bukan? Jadi keraguan Petrus itu lahir dari situasi, bukan dari penolakannya terhadap Tuhan Yesus. Nah, disitulah ia tetap tenggelam. Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian juga para murid yang tidak dapat mengusir setan. Mereka tidak kehilangan iman sepenuhnya, tetapi iman mereka tidak cukup terhubung kepada Tuhan. Yesus tidak menolak mereka, melainkan mengajar mereka. Artinya, Tuhan tidak menolak iman yang lemah. Ia menolong dan menguatkannya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita jujur, kita semua pernah berada di posisi ayah ini, bukan? Kita percaya, tetapi juga ragu. Kita sudah berdoa, tetapi juga bertanya-tanya, ini bisa enggak ya? Kita berharap, tetapi juga kita takut kecewa. Mungkin dalam hidup hari ini, ada doa yang sudah lama dinaikkan, tapi belum dijawab. Ada pelayanan yang terasa kosong. Ada relasi yang tidak kunjung pulih. Ada pergumulan batin yang tidak selesai. Dan tanpa kita sadari, kita mulai berkata dalam hati, masih mungkinkah ini berubah? Kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap ke gereja. Kita tetap berdoa. Namun di dalam hati ada bagian yang mulai goyah. Dalam kehidupan nyata, banyak keraguan, tidak terbentuk penolakan terhadap Tuhan, melainkan keraguan pada diri sendiri. Aku gak sanggup ini. Keraguan pada situasi, ini mungkin gak akan berubah. Keraguan akan masa depan, apa gunanya kembali harus berharap. Keraguan karena luka masa lalu, dulu aku sudah percaya, tapi tetap hancur. Maka rasanya kok berat, keraguan karena luka masa lalu. Namun semua itu akhirnya bermuara pada satu hal, melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan seringkali kita merasa bersalah atas itu. Namun firman Tuhan hari ini memberi kabar baik. Tuhan tidak menunggu imanmu sempurna, Ia menerima imanmu yang jujur. Kalimat, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini, bukanlah kegagalan iman. Itu adalah bentuk iman yang paling dalam. Karena di sana seseorang tidak berpura-pura kuat. Ia datang apa adanya kepada Tuhan. Tidak ditutup-tutupi. Dan Bapak berkasih Tuhan, saat kita butuh diyakinkan, maka datanglah dengan jujur. Bukan dengan iman yang pura-pura kuat. Datang apa adanya kepada Tuhan. Mungkin kita ada kemarahan, mungkin kita ada keraguan, mungkin kita ada kekecewaan. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Kita utarakan apa yang menjadi isi hati kita. Tuhan tidak menuntut iman yang terlihat kuat, tetapi Tuhan ingin hati yang berani jujur. Berhentilah menyembunyikan keraguan di balik kata-kata rohani. Doa yang Tuhan dengar bukan yang paling indah, bukan kata-kata yang manis, tidak terucap dari hati. Doa yang Tuhan dengar itu adalah doa yang paling nyata, sesuai dengan apa yang kita rasakan, sesuai dengan apa yang kita gumulkan pikirkan. Maka seperti sang ayah itu, Tuhan aku ragu, Tuhan aku kecewa, Tuhan aku marah. Kita ngomong sama Tuhan, tapi aku mau tetap datang kepadamu Tuhan. Tuhan pasti akan
akan dengar doa yang paling nyata ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, datang dengan jujur, ya, bukan dengan iman yang pura-pura kuat. Lalu yang kedua, pada saat kita butuh diyakinkan, tetaplah mendekat walau hatimu belum yakin benar. Tetap mendekat. Iman tidak bertumbuh karena kita yakin, tetapi karena kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Injil Yohanes, ya, pasal 15 soal pokok anggur, Tuhan Yesus sangat menekankan pentingnya untuk tetap tinggal. Karena dengan tetap tinggal, meskipun kita tidak yakin, ada keraguan, disitulah kita tetap terkoneksi. Jangan tunggu yakin kemudian baru berdoa. Jangan tunggu kuat kemudian baru mencari Tuhan. Tidak, justru di dalam ketidakpastian, tetaplah terus mendekat kepada Tuhan. Itulah iman yang bertahan. Iman yang bertahan itu adalah iman yang meskipun kita ragu, kita merasa tidak ada kepastian, tapi kita tetap terus dekat kepada Tuhan. Kita tetap terus berdoa, membangun relasi kepada Tuhan. Kita tetap terus mau belajar bersyukur. Lalu yang ketiga, pada saat kita menjadi orang yang butuh diyakinkan, selain datang dengan jujur, tetap mendekat kepada Tuhan, maka pegang yang kamu tahu saat kamu tidak mengerti. Pegang. Pegang firman Tuhan yang kita tahu, apa yang kita ingat, pegang itu. Meskipun kita belum mengerti. Ya, kita hidup terasa tidak masuk akal. Pegang kebaikan Tuhan yang nyata itu. Ya, kita berada di dalam kehidupan yang rasanya aku tidak ada di dalam keyakinan yang sungguh. Tetap pegang. Siapa Tuhan itu? Siapa yang apa yang kamu kenal dari pribadi Tuhan? Kebaikannya, kemahatauannya, kasihnya, janjinya, itu kita pegang. Dan sambil kemudian kita mengingat kembali pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu, maka apa yang sudah Tuhan lakukan tidak dibatalkan oleh apa yang belum kita pahami. Jadi Tuhan tetap terus akan berkarya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, pada hari untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini butuh diyakinkan, untuk Bapak Ibu yang percaya tetapi juga ragu, untuk Bapak Ibu para pendengar radio Ictus yang tetap datang walau hati belum utuh, dengarkan ini. Tuhan tidak menolak kamu. Tuhan tidak menunggu imanmu sempurna. Tuhan justru menjumpaimu di tengah keraguanmu. Dan mungkin doa yang paling didengar hari ini bukan doa yang paling kuat, melainkan doa yang paling jujur. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu jaga si Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih. Di tengah-tengah ketidakyakinan kita, di tengah-tengah keraguan kita, ketika kita mau tetap datang kepada Tuhan, Dia mau menolong kita. Dia mau bersama-sama dan membantu kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa kepada Engkau Bapa yang baik. Karena Engkau Bapa, kami adalah anak-anak-Mu. Ampunilah kami bila seringkali kami undur, kami berhenti, sehingga akhirnya kami tidak melekat terus kepada Tuhan. Namun melalui hari ini kami sungguh melihat Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Di tengah-tengah keraguan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, ketika kami mau melekat dan dekat kepada Engkau, Engkau menerima kami, Engkau merangkul kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini berdoa untuk para pendengar Radio Ictus. Tuhan tolonglah mereka. Mungkin saat ini saudara-saudara kami sedang dalam kelemahan tubuh. Mungkin saat ini saudara-saudara kami sedang ada di dalam hati yang terluka, hati yang kecewa. Mungkin saat ini ada saudara-saudara kami yang terluka hati di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Atau saat ini ada saudara-saudara kami para pendengar itu sedang bergumul dengan kondisi keluarga ataupun pekerjaan ataupun perekonomian. Ya Bapa di surga, biarlah Engkau merangkul mereka. Dan kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami, ketika mereka mendengar akan berita firman ini, mereka tetap mau dekat kepada Tuhan. Mereka tetap mau melekat kepada Tuhan. Mereka tetap mau tinggal kepada Tuhan. Kami berdoa di tengah keraguan, di tengah ketidakyakinan. Tuhan, kami tetap mau melihat kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang mau mengerti kami, Allah yang mau mengangkat kami, Allah yang mau menolong kami dan membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami serahkan di dalam nama-Mu Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda pagi hari ini bersama Bapak Evangelis Eldia Budiwiono. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.

happy birthday untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini tepat tanggal 25 Juli. Siapa aja? Di meja studio kami sudah ada 21 nama sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Nanti saya akan menyapa satu persatu. Bagi sahabat-sahabat yang lain yang ingin mengucapkan salam bahagia Anda untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, boleh loh WA di 0817450596 atau boleh telepon di 0248313611. Tapi kalau telepon pas selagu aja ya, sehingga saya bisa melayani sahabat. WA di 0817450596. Nanti salam Anda akan saya bacakan bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Ya, untuk lagu yang pertama akan saya bingkiskan untuk semuanya, termasuk yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Dan bagi sahabat-sahabat yang mungkin namanya belum tercatat di sini, boleh loh Anda mencatatkan diri. Ya, boleh telepon atau boleh WA ya. Nama lengkap, alamat, tanggal lahir, tahunnya, dan kalau Anda biasa beribadah di mana. Nanti kami akan catat dan setiap tanggal 25 kami akan menyapa nama Anda, oke? Ini untuk semuanya saja ya, baik yang sudah tercatat maupun yang belum tercatat. Semuanya, selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, segera saya akan menyapa nama sahabat-sahabat yang sudah tercatat di sini. Berhari jadi tepat hari ini 25 Juli. Di Progo 3 ada Bapak Siswanto dengan nomor monitor 715. Bapak Siswanto di Progo 3, lalu ada Bapak Filipus Darmawan di Patimura, Jepara. Halo yang ada di Jepara, Bapak Filipus Darmawan dengan nomor monitor 1620. Di Pandian Lamper ada Bapak Abraham Charlie Angko di Pandian Lamper dengan nomor monitor 3025. Bapak Abraham Charlie Angko. Lalu hari ini yang berbahagia berhari jadi ada Bapak Pendeta Ariel Sinsikus Osea di Ngasemsari 3. Selamat pagi Bapak Pendeta Ariel Sinsikus Osea di Ngasemsari, hari ini berhari jadi. Lalu yang berhari jadi hari ini ada Saudara Aristia Prawira di Muara Mas dengan nomor monitor 3000.

1937, Saudara Aristia Prawira di Muara Mas. Lalu di Jepara, di Pecangaan, ada Saudara Julius Chandra Surya dengan nomor monitor 4314. Saudara Julius Chandra Surya di Pecangaan, Jepara. Di Sawah Besar ada Saudara Yuli Kristianto. Saudara Yuli Kristianto di Sawah Besar. Lalu ada Saudara Yosea Hengki di Ungaran. Saudara Yosea Hengki di Ungaran. Dan di Klipang ada Bapak Antonius Henry. Bapak Antonius Henry di Klipang. Ya, selamat berbahagia, selamat berhari jadi sahabat-sahabat yang hari ini berhari jadi. Ada Pak Siswanto, Pak Filipus Darmawan, Bapak Abraham Charlie Angko. Lalu ada Saudara Aristia Prawira, Saudara Julius Chandra Surya, Bapak Pendeta Ariel Sinsikus Osea, Saudara Yuli Kristianto, Saudara Yosea Hengki, dan Bapak Antonius Henry. Damai dan sejahtera Tuhan menyertai sahabat-sahabat sekalian yang berhari jadi hari ini. Dan tentu saja kita selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan yang menjadi perisai hidup kita sampai kita memasuki usia yang kesekian ini. Dan biarlah berkat-berkat yang telah Dia sediakan, kekuatan, sukacita, panjang umur, kesehatan, Dia berikan bagi sahabat-sahabat semua. Sahabat juga mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Ibu Wijayanti, Ibu Maria, lalu dari Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus di Telokosari, Pak Suradi dan Pak Sutopo. Mereka semua mengharapkan yang terbaik bagi sahabat-sahabat semua. Tentu saja damai, sukacita dan berkat yang melimpah dalam kehidupan sahabat-sahabat semua.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat-sahabat yang sudah tercatat di sini ya. Ada Ibu Lydia Anggreni Yuli Astuti di Tirtoyoso 10 dengan nomor monitor 2545. 2545. Ibu Lydia Anggreni Yuli Astuti. Lalu Ibu Wayan Vera Purwaningsih di Lamongan Barat dengan nomor monitor 2890. Ibu Wayan Vera Purwaningsih. Di Candi Persil ada Ibu Iva dengan nomor monitor 3172. Ibu Iva di Candi Persil. Lalu ada Ibu Paula Maria Rustiati di Jalan Dr. Ismail dengan nomor monitor 3434. Ibu Paula Maria Rustiati. Di Pati, di Tayu ada Ibu Yuliana Anggreni dengan nomor monitor 3717. Ibu Yulianita Anggreani di Tayu Pati. Lalu ada Ibu Suryati di Pecangaan Jepara. Ibu Suryati di Pecangaan Jepara dengan nomor monitor 4312. Hari ini yang berhari jadi juga Ibu Endang di Sinar Waluyo Raya. Ibu Endang di Sinar Waluyo Raya. Ibu Kristiarti Rukin di Perum Indah Pesona Asri. Ibu Kristiarti Rukin di Perum Pesona Indah Asri yang berhari jadi juga hari ini. Dan Ibu juga mendapat salam dari keluarga Sutopo di Puspanjolo Timur. Tentunya selamat ulang tahun, Tuhan selalu memberkati. Ya, pagi hari ini yang berhari jadi juga Ibu Tri Astuti di Tlogosari. Ibu Tri Astuti di Tlogosari mendapat salam mesra dari Pak Agus Nia. Selamat ulang tahun, Tuhan mengasihi dan memberkati Ibu Tri Astuti. Ya, selamat berbahagia, selamat berhari jadi, damai dan sejahtera Tuhan tetap menyertai ibu-ibu yang berhari jadi hari ini 25 Juli. Anda Ibu Tri Astuti, Ibu Lydia Anggreni Yuli Astuti, Ibu Wayan Vera Purwaningsih, Ibu Iva, Ibu Paula Maria Rustiati, Ibu Yulianita Anggreni, lalu Ibu Suryati, Ibu Endang, juga Ibu Kristiati Rukin, semuanya damai serta sejahtera Tuhan menyertai dan tentu saja Tuhan memberikan umur panjang, sehat, tetap setia dan semangat mengiring Tuhan Yesus Kristus karena Dia adalah segalanya bagi hidup kita. Ya, Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Ibu Wicayanti, Ibu Maria, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Suradi, dan Pak Sutopo.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek ini. 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali, menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain, mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktu.

Oke, masih ada sederet nama yang harus saya sapa pagi hari ini. Yang berhari jadi 25 Juli ada saudari pendeta Yuli Astuti di Tirtoyoso. Saudari pendeta Yuli Astuti di Tirtoyoso. Lalu ada saudari Betty di GKJTU Semarang. Saudari Betty di GKJTU Semarang. Lalu saudari Susan Angelia Susanto di Senjoyo. Susan Angelia Susanto di Senjoyo. Dan saudari Yohana Megaryani di Mangga. Saudari Yohana Megaryani di Mangga. Semoga enggak ada yang ketinggalan ya. Sudah semua saya sapa. Lalu yang dari sahabat Facebook kita, ada sederet nama juga yang berhari jadi tepat hari ini 25 Juli. Ada John Iman Yulianto, Suryati Prayogo, Rika Ong Cinsian, Henry PK, Sri Yuli Astuti, Ong Kekuan, Benita Karis Krisma Yuni, Stiku Kids Kurniawan, Eva Kristiaman, Ong Fung, Unike Wati Lisa, Ariel Gens, Arianto Henry, dan Ariel Sinsikus Osea. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur bagi sahabat Ariel Sinsikus Osea, John Iman Yulianto, Suryati Prayogo, Rika Ong Cinsian, Henry BK, Sri Yuli Astuti, Ong Kekuan, Benita Krismayani, Stiku Kids Kurniawan, Eva Kristiaman, Ong Fung, Unike Wati Lisa, Ariel Gens, dan Arianto Henry. Kiranya sahabat-sahabat semakin mengasihi Tuhan dengan bertambahnya usia, semakin kuat, semakin dekat hidup dengan Tuhan, semakin setia dan semangat melayani Tuhan. Karena Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Oke, segera lagunya akan saya hadirkan untuk yang berhari jadi hari ini. Kalau nama Anda belum tercatat di sini dan belum saya sebut, sebut dalam hati aja ya. Dan terimalah lagu yang berikut sebagai hadiah ulang tahun untuk Aksa.

0: podcast lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Ya, untuk dua buah lagu berikut ini saya bingkiskan juga untuk sahabat-sahabat yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi ya. Baik yang sudah telpon maupun yang sudah WA, terima kasih banyak untuk perhatiannya dan tetap dukung dalam doa untuk Radio Iktusnya. Tuhan memberkati sahabat semua.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your

Semangat pagi sahabat. Tentu kita sudah siap dan antusias menerima rencana Tuhan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar satu tema yang penting, yakni bagaimana menghitung dan tahu komposisi sukses. Apa itu komposisi sukses? Sahabat, ada sebuah cerita. Setelah 5 tahun menjabat manajer penjualan, Bob bangga jika mengatakan bahwa ia telah mencapai setiap tujuan per kuartal yang ia tetapkan. Wilayahnya bertumbuh menjadi seluruh negara bagian tempat ia tinggal. Dia mendapatkan reputasi yang luar biasa di antara rekan-rekan dan pesaing-pesaingnya. Lalu, yang membuat Bob heran, perusahaannya menugaskannya ke negara-negara bagian yang bertetangga. Nah, manajer penjualan untuk negara bagian itu tidak bekerja keras dan wilayah itu tidak dikembangkan dengan baik. Ketika Bob pertama kali mendengar kabar itu, dia menganggapnya sebagai suatu hal yang merendahkan dirinya. Dia sama sekali tidak mendapat ilham mengenai kabar baru ini. Dorongan yang pertama adalah minta berhenti. Tapi gagasan itu segera ditolaknya. Bob adalah pribadi yang menghargai kerja keras. Jadi ia menyingsingkan lengan bajunya dan bekerja. Bob banyak bekerja lembur selama beberapa bulan berikutnya. Namun di akhir kuartal ketiga, penjualannya telah melampaui wilayah-wilayah yang dulu. Dia telah mengubah suatu pencobaan menjadi kemenangan. Bersamaan dengan itu, ia mengembangkan rekan